Pro 24 menit dari pukul 8 pagi, saatnya kita kembali dengarkan satu lagu daerah ya teman Pro 2. Masih dengan aktif akselerasi kreatif musik, kali ini dari daerah Palu dengan judul Tadulako yang dibawakan oleh The Box.

0: Ya, teman berdua dari Koldiak dengan lagunya dia di menit ke 18 dari pukul 8 pagi, masih dengan informasi ya teman berdua, tentunya masih dari rri.co.id. Memulai usaha dari modal terbatas tentunya tidak menjadi penghalang bagi seorang Fahri Budianton SM untuk membangun bisnis ya teman berdua. Nah, ini berawal dari toko sepatu merek lokal dengan modal sekitar 2 juta pada tahun 2021. Saat itu Fahri teman berdua masih duduk di bangku SMA dan ia kini mengembangkan usaha di bidang kuliner dan kafe di Kota Palu. Nah, menurut Fahri, perjalanan bisnisnya dimulai dengan memanfaatkan peluang yang ada di tengah kondisi pandemi COVID-19 waktu itu ya teman berdua. Menurut Fahri, toko sepatu tersebut awalnya dijalankan dari rumah dengan pemasaran sederhana melalui media sosial. Seiring meningkatnya minat konsumen, usaha tersebut berkembang hingga memilih tempat sendiri dan membangun basis pelanggan melalui media sosial. Nah, pengalaman tersebut kemudian menjadi modal pengetahuan bagi Fahri untuk memasuki bisnis makanan dan minuman. Ia membangun Cozy Coffee pada 2025 dengan konsep kafe yang tenang, ditujukan bagi mahasiswa pencari tempat belajar ya, serta masyarakat yang membutuhkan ruang nyaman untuk beraktivitas. Dalam pengembangan produknya, Fahri menerapkan prinsip mencari pasar terlebih dahulu teman berdua sebelum menentukan produk. Menurutnya, karakter konsumen, kemampuan membeli, dan kebutuhan pasar menjadi pertimbangan utama agar produk yang ditawarkan benar-benar sesuai dengan calon pelanggan. Informasi ini teman berdua selengkapnya di rri.co.id.
1: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Provinsi mencakup wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T untuk memperluas jangkauan layanan pemenuhan gizi ke daerah-daerah yang lebih terpencil ya teman perdua. Dan Sudaryono mengatakan proses aktivasi akan dilakukan langsung oleh jajaran BGN di 16 provinsi tersebut. Dengan penambahan secara bertahap, BGN menargetkan layanan program pemenuhan gizi dapat terjangkau lebih banyak wilayah dan penerima manfaat di Indonesia. Informasi selengkapnya di rri.co.id.

0: Tiga hal sepele yang bisa membuat kamu dipenjara. 1. Menghina orang di depan umum atau di internet. Satu kalimat bisa cukup buat laporan polisi. 2. Ambil barang kecil yang bukan milikmu. Kalaupun senter, charger teman, atau barang receh, tetap pencurian. 3. Menyebarkan foto atau data pribadi tanpa izin. Forward foto sensitif orang lain ke grup, jejak digitalnya abadi, dan bisa jadi barang bukti kalau kamu pikir ini sepele. Hukum tidak pernah menganggapnya sepele.
1: Pro2FM. Teman terbaik kamu. Pro2FM.
2: Pro2FM. Teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pada saat itu

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Just Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Ngoni Pilih.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.

25 menit dari pukul 9 pagi kita di obrolan sepada untuk pagi ini, dan kita masih terus menghubungi teman kita yang akan menjadi tamu di sepada kali ini ya. Ada Kakak Ardiati Sururama, Harapan 1 Putri Literasi Sulut 2026 ya, dengan topik kita di pagi ini, literasi di era digital dari membaca jadi berkarya. Sambil menunggu kakak terhubung dengan Kakak Ardiati, kita ke informasi dulu ya teman Produa. Hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia TNI diperingati pada 5 Oktober setiap tahunnya, dan pada 2026 TNI memperingati hari jadinya yang ke-81 dengan semangat memperkuat pengabdian serta menjaga kedaulatan Indonesia. HUT ke-81 ini mengangkat tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. Dan teman Produa, tema tersebut menggambarkan pentingnya hubungan erat antara TNI dan masyarakat dalam menjaga persatuan serta kedaulatan bangsa. Informasi selengkapnya teman Produa di rri.co.id.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Oke, teman berdua, kita tinggalkan Geisha jika bukan karenamu. Saat ini kita terhubung dengan narasumber kita, teman berdua, di pagi hari ini ada Kakak Christian Karaeng ya. Selamat pagi Kak Christian.
1: Iya, selamat pagi Kolfi.
0: Iya, bagaimana kabarnya Kak?
1: Puji Tuhan baik.
0: Oke, ini dihubungi mendadak ya Kak ya, mohon maaf ya. Oke, teman perdua, di hari ini hari Senin 5 Oktober 2026 seperti biasa ya, tema kita kita Indonesia. Dan untuk topik obrolan kita di pagi ini bersama Kak Christian sebagai ASN ya, dan juga berprofesi sebagai juri dalam setiap event yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Nah, topik kita suara generasi muda, warna Indonesia berkarya lewat musik, gitu kira-kira Kak Christian. Oke, Kak Christian ini sebagai juri ya Bintang Radio 2026 ya, seperti apa nih menurut Kakak perkembangan bakat dan karakter penyanyi muda yang Kakak lihat saat ini?
1: Oh ya, oke, tentang bakat dan karakter dari penyanyi-penyanyi muda yang ada di Kabupaten Sangihe ya khususnya. Bagi saya sampai hari ini perkembangannya luar biasa. Jelas sangat ada perbedaan yang mencolok antara perkembangan musik di zaman kami dulu dengan zaman sekarang. Saya kira banyak faktor yang kita bisa bahas ya di sekitaran itu. Kalau perkembangan yang saya katakan tadi luar biasa dari sisi kemampuan vokal mereka, perkembangannya sangat luar biasa ini. Karena ditunjang juga dengan berbagai macam platform yang mensupport mereka untuk belajar, kan ada banyak prestasi yang bisa mereka pelajari di bidang tarik suara. Semua apapun yang mereka butuhkan untuk menunjang perkembangan mereka sudah tersedia, bahkan ada pelatihan-pelatihan khusus kursus vokal yang sudah tersedia secara

0: online itu bisa diikuti. Kemudian untuk karakter mereka, ya mungkin juga peran besar daripada media membantu mereka untuk lebih menemukan potensi dan bakat yang mereka punya. Seperti yang kita tahu sekarang kan, kalau bicara kita bernyanyi, ya tidak cukup hanya dengan bernyanyi, tapi ada juga faktor-faktor lain yang bisa menunjang mereka, apalagi ketika menyiapkan diri dalam berkompetisi. Istilahnya ada faktor X yang kemudian mereka bisa temukan melalui bantuan daripada media, ya, platform. Ada cara-cara yang mereka temukan, menemukan passion mereka lebih ke dalam hal bernyanyi. Jadi itu suka.
1: Oke, baik Kak Christian. Nah, ketika misalnya kita nih menilai seseorang peserta ya, selain kemampuan vokal, apa saja yang biasanya menjadi perhatian seorang juri nih Kak? Apalagi Kak Christian sendiri kan bukan hanya menjadi bintang juri bintang radio 2026, tapi sudah beberapa kali menjadi juri dalam event-event besar di Kabupaten Kepulauan Sangihe Kak. Nah, seperti apa nih Kak menilai seorang peserta?
0: Umumnya sih selain daripada kualitas vokal, kalau kualitas vokal tadi yang kita bahas, rata-rata anak-anak yang datang ikut kompetisi itu udah punya bakat ya, punya basic bernyanyi. Tapi kan di perkembangan dunia musik dan dunia tarik suara vokal sekarang, kemampuan sekedar bernyanyi saja tidak cukup. Biasanya ada beberapa aspek yang kita bagi dalam penilaian. Secara umum biasanya kita selain menilai kualitas vokal, kita juga menilai teknik vokalnya. Teknik vokal ini kemudian dibagi pada beberapa subbagian juga. Setelah teknik vokal, kita juga menilai bagaimana cara dia menginterpretasikan lagu yang dia bawain di panggung atau dimanapun dia tampil. Kemudian juga kita menilai perform atau penampilan mereka di atas panggung. Dan itu bisa kita bedah lagi lebih ke dalam. Jadi untuk penilaian ini hal yang sangat krusial dalam satu event atau dalam satu perlombaan. Makanya setiap teman-teman, setiap adik-adik yang ikut dalam kompetisi, sebaiknya lebih awal paham tentang standar penilaian ini. Dan ini berkali-kali dalam beberapa event penjurian, kami selaku juru sudah menyampaikan standar penilaian ini di briefing terlebih dahulu agar supaya teman-teman tahu di bagian mana dan apa saja yang harus saya siapkan untuk bisa ya paling tidak memenuhi standar penilaian yang diminta oleh juri. Jadi kualitas vokal, kemudian teknik vokalnya, interpretasi lagunya seperti apa, bahkan penampilannya seperti apa, itu pun masih terbagi dalam banyak itemnya, dalam banyak subnya. Secara umum kita menilai 4 aspek itu Kak.
1: Oke, baik Kak Christian. Ini kadang anak muda ya di Sangihe merasa minder karena mereka sering membandingkan dirinya dengan penyanyi lain. Misalnya, oh kita sendak mau ikut karena napa kakak ini so mendaftar, kakak ini so mendaftar. Nah, bagaimana sebaiknya mereka menyikapi hal tersebut, Kak? Mungkin dari Kakak Christian sendiri ada tips, trik atau seperti apa nih, Kak?
0: Pertanyaan ini baik sekali, Kak. Pertanyaan ini sering kita bahas kan di beberapa ruang dan tempat-tempat nongkrong, saat lagi ngopi, sharing-sharing. Sering kali kan kita bahas pertanyaan ini. Banyakkan juga anak-anak sekarang itu kadang suka minder, apalagi kalau ketemu dengan penyanyi-penyanyi yang di Kabupaten Sangihe ini ya bisa dikatakan mereka sudah punya nama kan. Yeah. Kemudian kalau ketemu dalam satu panggung atau dalam satu kompetisi mereka rada minder begitu. Jadi ini yang jadi salah satu problematik bagi saya. Karena bagi saya ini lebih mental sih. Lebih ke mental anak-anak, lebih ke mental teman-teman untuk lebih percaya diri lagi bahwa sebenarnya mereka tidak kalah dengan kakak-kakak. Sebenarnya hanya perkara jam terbang atau seberapa sering kita tampil dan membiasakan diri dalam event-event. Jadi mental itu yang sampai hari ini saya lihat ini menjadi masalah secara umum bagi anak-anak. Tidak hanya karena katakanlah tidak hanya karena melihat teman ini sudah bisa sudah biasa juara, sudah biasa tampil, punya nama besar, bukan hanya soal itu, tapi kadang mental mereka juga kalau misalnya setelah ikut lomba 1-2 dan gagal dalam tanda kutip, belum berhasil, mundur. Nah, ini jadi problem. Kami pun yang hari ini sudah bisa dikatakan menjadi senior-senior di situ. Wah, kami ini mengalami beberapa kali jatuh bangun dalam kompetisi bermusik. Bahkan kadang ada hal-hal yang kita ekspektasikan, wah kali ini saya juara nih. Tapi kenyataannya terjadi seperti itu. Iya. Tidak mundur sampai hari ini, kemudian mental itu mengantar kami di posisi seperti sekarang ini. Jadi teman-teman dan adik-adik itu memang benar apa yang terus ditanyakan, bahwa memang kadang mereka suka minder. Nah, ini jadi problem. Makanya saya katakan beberapa kali, hal ini harus mampu diatasi oleh teman-teman. Dan itu tidak bisa hanya karena dimotivasi atau di ajak sama teman-teman lain, sama kakak-kakak. Ini harus datang dari diri sendiri dulu. Ini harus dibereskan persoalan ini. Karena persoalan minder itu bisa membatasi kita dalam berkreasi. Bahkan persoalan minder dan rasa malu ini malah akan jadi cenderung jadi penghambat kalau kita terus ada dalam pola pikir yang seperti ini.
1: Baik. Nah, Kak Christian nih, sudah berapa lama kira-kira menjadi seorang juri yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe? Pasti sudah banyak pengalaman. Nah, kesalahan yang paling sering dilakukan penyanyi pemula ketika tampil di atas panggung, apa itu, Kak? Dan bagaimana cara memperbaikinya?
0: Nah, kesalahan pemula yang biasanya umumnya yang terjadi untuk penyanyi-penyanyi pemula itu lupa lirik.
1: Betul.
0: Biasanya mereka suka lupa lirik ya, karena nervous, karena gugup, ya, karena pressure-nya kan jadi tinggi kalau udah di kompetisi. Jadi mereka biasanya suka lupa lirik, lalu itu jadi fatal. Dan cara memperbaikinya, saya pikir ya semua harus kembali ke persiapan dan latihan, termasuk juga ketenangan dan fokus di atas panggung. Itu sih.
1: Kak, seberapa penting nih kira-kira karakter sebagai suara bagi seorang penyanyi agar mampu dikenal dan memiliki identitas sendiri?
0: Wah, pertanyaan bagus sekali. Nah, kalau ini sangat-sangat penting, sangat-sangat penting, Kak, malah sangat penting. Kita bisa menemukan banyak sekali penyanyi dengan kemampuan teknik vokal yang luar biasa. Banyak sekali di Indonesia ini. Yang sudah kita ketahui, bahkan yang belum terekspos, banyak sekali kemampuan kalau bicara teknik vokal. Tapi kalau bicara warna, timbre, suara itu sangat, saya kira masih banyak juga, tapi masih terbatas. Jadi seorang penyanyi itu harus punya karakter vokal, sehingga itu menjadi faktor X seperti yang saya katakan di awal tadi. Sehingga saat orang-orang mendengar dia bernyanyi, oh bisa tahu, oh ya ini suaranya si ini dan ini suaranya si ini. Kan seperti itu. Banyak penyanyi-penyanyi yang suaranya bagus, kemampuan teknik vokalnya bagus, tapi kadang kita, ini bagus siapa ya? Suaranya kok masih mirip ini. Tapi kalau ketemu dengan penyanyi yang warna suaranya udah lari sendiri, ya kita pasti bisa mudah tahu ini lagunya si ini, lagunya si itu. Kayak kita di Bintang Radio sekarang, kita punya setiap tahunnya kita punya anak-anak yang secara karakter vokal, ya dia sangat-sangat, bagi saya sangat-sangat punya ciri khas tersendiri.
1: Baik. Masih semangat kan, Kak Christian, jadi juri kan, Kak? Besok hari terakhir. Baik, Kak Christian. Besok tanggal 6 jam 14 jam 2 siang. Ya, Kak Christian, menurut Kakak sendiri nih, mana yang lebih penting bagi penyanyi muda? Memiliki suara yang bagus atau memiliki karakter dan cerita dalam setiap penampilan?
0: Saya pikir kalau ditanya mana yang penting, sama-sama penting sih. Tapi kalau harus memilih, saya kira karakter itu harus kita tempatkan pada posisi nomor satu, ya. Apalagi kita bicara tentang attitude, ya, karakter vokalnya seperti apa, harus kita miliki supaya kita mudah diingat dan dikenal. Kemudian bagaimana attitude dan pembawaan diri kita di atas panggung, bagaimana kita low profile, bagaimana kita juga mau menerima masukan, bahkan kritik sekalipun. Ini yang jadi persoalan, kadang ada juga adik-adik, teman-teman penyanyi yang belum siap menerima masukan, belum siap juga untuk dikritik. Ini jadi problem yang saya kira juga kita harus perlu memikirkan ini lebih jauh, adik-adik dan teman-teman peserta lomba. Jangan anti kritik, jangan alergi terhadap kritik, karena semua yang disampaikan itu demi untuk perkembangan dan kebaikan teman-teman. Tidak ada kita di dunia musik menyampaikan sesuatu oleh karena berdasarkan rasa tidak suka, tidak ya. Jadi saya kira dua hal itu menjadi penting, tapi ya saya kalau harus disuruh memilih, saya memilih bagaimana seorang penyanyi juga punya karakter tersendiri, ya karakter vokalnya bahkan attitude-nya juga ini menjadi sangat penting, karena kualitas vokal atau kemampuan vokal itu hal yang akan mengikuti. Kalau karakternya udah baik, pasti kemampuan dan kemauan dia latihan menjadi lebih baik, pasti udah akan terjadi.
1: Baik, Kak Christian, pesan kakak bagi generasi muda di Sangihe dan daerah lainnya yang punya mimpi menjadi penyanyi profesional apa nih kak? Terlebih khusus juga pesan buat kedua adik-adik kita peserta Bintang Radio RRI tahun ini. Pesannya apa nih kak?
0: Pesannya, kalau gagal jangan berhenti, kalau sukses jangan berpuas diri.
1: Yes, luar biasa pesannya.
0: Jadi ini kita harus men-trigger diri kita untuk sampai di titik-titik tertentu di mana sesuatu itu kita tidak bayangkan sebelumnya, dan itu butuh effort dan usaha yang saya katakan tadi. Kalau kita sukses di sini, jangan berhenti, jangan berpuas diri. Kita sudah pernah jadi juara ini, lalu ya sudah cukup sampai di sini. Kita harus terus membuktikan dan berusaha membawa nama baik Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ini kita di tingkat nasional, kalau kita bandingkan sama daerah-daerah lain, ya banyak sekali itu teman-teman dari daerah-daerah lain yang sudah leading di tingkat nasional. Sampai hari ini kita masih sangat terbatas. Dan saya pikir ini kembali ke mental, kembali ke mental kita.
1: Baik.
0: Kemudian pesan untuk kedua teman kita yang lagi on the track grand final, bukan grand final ya, masih tingkat four wheel. Tetap semangat, latihan, dan jangan lupa dukungan food, karena kita dinilai dengan sistem penilaian 70-30. Tetap galang suara dan dukungan dari pihak-pihak yang akan terus mensupport dan mendukung kita, supaya untuk voting kita juga naik. Kemudian mental dari teman-teman juga harus disiapkan. Tetap latihan meskipun kita belum tahu hasilnya seperti apa, ya siapa tahu kita juara dan kita akan lanjut ke tingkat four wheel.
1: Amin. Oke, Kakak Christian, yang paling terakhir nih pertanyaan. Kalau suara generasi muda adalah warna Indonesia, warna seperti apa yang Kakak ingin mereka hadirkan melalui musik?
0: Kalau suara, bisa diulang Kak pertanyaannya?
1: Kalau suara generasi muda adalah warna Indonesia, warna seperti apa yang Kakak ingin mereka hadirkan melalui musik?
0: Ya, kalau ditanya soal warna suara seperti apa, kita ini kan bineka tunggal ika. Jadi berbeda-beda, tapi tetap satu, banyak warna di sini, banyak timbre. Tapi saya memilih kalau bisa sih warna suara yang unik ya, karena kita banyak budaya, banyak suku ya. Jadi saya memilih kalau bisa kita tampilkan suara yang unik, suara terbaik, suara yang berani, yang penuh dengan kepercayaan diri kita tampilkan, apalagi kita membahas ini tentang Indonesia. Begitu sih Kak.
1: Kak Christian, terima kasih untuk kebersamaannya pagi ini, walaupun hanya beberapa menit ya, di Pro 2 di Spadia. Selamat pagi teman Pro 2 dengan topik suara generasi muda warna Indonesia berkarya lewat musik. Sekali lagi terima kasih Kak Christian, sukses kita buat kakak dan tetap semangat untuk penjurian di tanggal 6 ya Kak, di Bintang Radio 2026 bersama Magota, RRI Manado, Gorontalo, dan Tahuna. Sekali lagi terima kasih dan selamat pagi.
0: Pagi.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.

0: terjadi loh.
1: Iya sih, tapi ya gue tetap pakai TWS karena kalau
2: baru saja kamu dengarkan
3: Spada. Spada.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
6: Teman

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
3: Terus, kamu gak marah?
2: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
4: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: 8.2, 7 menit dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya saya Ovi pamit. Terima kasih untuk bersamaannya yang sudah menemani kamu sejak pukul 5 waktu Indonesia Tengah sampai dengan saat ini ya, teman berdua. Selanjutnya Kak Cindy yang akan temani kamu hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro2FM.
2: Pro2FM, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2.
2: Baik, teman Pro 2 pukul 10.17 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama Kak Cindy edisi siar hari ini. Teman Pro 2, Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdig Mautia Hafid menyebut sebanyak 4,1 juta konten judi online atau judo telah ditangani. Yang menuturkan pemerintah terus melakukan pemutusan akses dan mempersempit ruang gerak pelaku tindak kejahatan perjudian di ruang digital. Namun demikian, ia menegaskan teman Pro 2 bahwa hal ini bukanlah sebagai catatan capaian, namun harus menjadi perhatian bersama. Soal teman Pro 2, sebab dijelaskan Menkomdigi, setiap pemerintah melakukan penindakan judol, namun berbagai konten dan aktivitas baru lainnya kembali muncul. Menkomdigi menuturkan dari 4,1 juta konten judol yang dilakukan penindakan, sebanyak 3,6 juta berupa situs dan alamat IP. Teman Pro 2, hal ini berdasarkan penelusuran Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital atau Ditjen PRD Kemkomdigi. Diungkapkannya, teman Pro 2, dari hasil penelusuran ini bahkan ditemukan situs dan alamat IP tersebut sebagian besarnya berasal dari luar negeri. Para pelaku kejahatan perjudian di ruang digital ini, dijelaskan Menkomdigi, menargetkan korban-korbannya yakni masyarakat Indonesia. Hal tersebut, teman Pro 2, menjadi bukti nyata akan pelanggaran aktivitas judol. Ia memiliki karakter kejahatan transnasional, sehingga ditegaskan Menkomdigi, pemberantasan judol tidak hanya dapat dituntaskan oleh satu pihak saja.

Kompro 2, kita ke informasi yang terakhir. Hari ulang tahun atau HUT Tentara Nasional Indonesia TNI diperingati pada tanggal 5 Oktober setiap tahunnya. Pada tahun 2026, teman Pro 2, TNI memperingati hari jadinya yang ke-81 dengan semangat memperkuat pengabdian serta menjaga kedaulatan Indonesia. HUT ke-81 TNI kini mengangkat tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Temuan berdua tema tersebut menggambarkan pentingnya hubungan erat antara TNI dan masyarakat dalam menjaga persatuan serta kedaulatan bangsa. Peringatan ini juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan apresiasi kepada para prajurit atas dedikasi dan pengorbanannya. Salah satunya temuan berdua melalui ucapan selamat dan doa yang dapat dibagikan melalui WhatsApp, Instagram, Facebook maupun platform media sosial lainnya. Demikian info Pro 2, selamat siang.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Katakanlah padanya.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Aha.

0: Waktunya Pro 2 Hitlist.
1: Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
2: Oke, baik teman Pro 2 masih di 92 MHz teman terbaik kamu ya, tentunya teman Pro 2. So kita di program acara Jazz Music ya teman Pro 2. Kak Cindy masih akan terus menunggu kalian buat gabung di Pro 2 Hitlist Request Lagu edisi siar hari ini. Nah teman Pro 2, kali ini ada lagu dari Mas Do, Pujaanku. Fakta menarik dari lagu ini yaitu teman Pro 2 kolaborasi dengan penyanyi Singapura yaitu Aisyah Aziz menyimpan sejumlah fakta menarik seputar proses pembuatan hingga kesuksesannya. Nah teman Pro 2, tentunya lagu ini yaitu kolaborasi lintas negara. Lagu ini menandai proyek kerjasama pertama antara band retro pop rock Kerugian Mas Do dan penyanyi bersuara khas asal Singapura yaitu Aisyah Aziz. Awal mula terpikat suara teman Pro 2 yaitu personel Mas Do mengaku tertarik mengajak Aisyah Aziz setelah tanpa sengaja mendengar suara merdunya saat berada di studio milik produser AG Coco. Mengusung nuansa retro 60-an, teman Pro 2 konsisten dengan gaya musik mereka. Lagu ini memadukan lirik romantis yang tulus dengan aransemen musik pop retro ala tahun 1960-an yang riang namun syahdu. Untuk puncak tangga lagu yaitu Pujaanku, teman Pro 2 sukses mendominasi tangga lagu utama streaming musik seperti puncak chart Spotify Malay dengan raihan puluhan ribu pendengar setiap harinya. Nah teman Pro 2, untuk versi speed up yang populer yaitu mengikuti tren digital, Mas Do juga merilis versi speed up yaitu tempo yang dipercepat dari lagu ini yang banyak digunakan sebagai latar musik di berbagai platform media sosial. Oke teman Pro 2, buat kalian yang pengen gabung untuk Pro 2 Hitlist bisa gabung lewat line telepon 0812-5503-8772 ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 0822-1779-7307. Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 kasih ini tunggu hingga menjelang pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?

Pro2 Hitlist. Sore ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore ceria, hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro2, teman terbaik kamu.

Atas setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Hitlist. Di Pulau Para, Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdapat tradisi menjaring ikan menggunakan alat tangkap tradisional seke. Terbuat dari anyaman bambu halus sepanjang 80 hingga 90 cm. Selain ramah lingkungan, tradisi bahari ini memiliki nilai sosial sangat tinggi karena warga bersama-sama menangkap dan membagi hasil tangkapan ikan secara merata. Tradisi seke mulai ditinggalkan di tahun 2003 sejak peristiwa perebutan lokasi pencarian ikan di Pulau Sengeruhang yang memakan korban. Upaya melestarikan kembali pun terkendala dengan beragam tantangan, hancurnya peralatan seke, dan orang yang mampu membuat anyaman seke mulai berangsur tua dan butuh sumber daya yang banyak untuk mengangkatnya kembali. Matinya tradisi seke mengikis nilai sosial yang tertanam lama dalam kehidupan masyarakat di Pulau Para.
1: Oke, Pak, itu Ngobrol 52 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tadi ada lagu dari Bernadia, Kini Mereka Tahu, ya, atau Ngobrol 2. Fakta dari lagu ini atau cerita dari lagu ini yaitu tentang seseorang yang lelah menutupi keburukan pasangannya dalam hubungan yang tidak lagi sehat atau toxic relationship. Teman Pradua untuk pembukaan album, lagu ini menjadi lagu pembuka atau album opener dari album studio pertama Bernadia. Untuk temanya yaitu mengangkat kisah nyata korban yang sering melebih-lebihkan kebaikan pasangannya di depan orang lain demi menutupi rasa sakit dan manipulasi yang sebenarnya dialami. Untuk video liriknya, Teman Berdua, lagu ini menggunakan aset latar ruang makan untuk mengembarkan suasana intim dari seseorang berpura-pura baik-baik saja. Nah, Teman Berdua, Bernadia menulis lirik dan menciptakan lagu-lagunya sendiri agar terasa lebih jujur dan personal saat dinyanyikan. Untuk makna kejujuran yang lelah, yaitu menggambarkan titik jenuh seseorang yang akhirnya berhenti membela pasangannya dan membiarkan orang lain tahu kenyataan pahit yang terjadi. Oke, Teman Berdua, kesini masih akan terus menunggu kalian buat gabung di Produce List request lagu edisi siar hari ini. Sebentar juga kesini bakalan hadirkan program acara aktif akselerasi kreatif musik, ya. Kita bakalan dengerin lagi lagu daerah Teman Berdua. Kali ini ada dari Gubuk Derita, ya, Perm Selatan. Lagu ini merupakan lagu dari daerah Papua. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: pasti.
1: Suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati?
2: Siapa tuh?
3: Cah Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
2: Maaf, saya ndak bisa.
3: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
2: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.
4: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
2: Parah.
5: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Dance Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Ngoni Pilih.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Produa Hitlist.
1: Waktunya Produa Hitlist.
2: Produa FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Oke, baik, teman Pro 2, 16 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz Teman Terbaik Kamu. Dan tentunya teman Pro 2 masih di Prodohis List Request Lagu edisi siar hari ini. Tadi teman Pro 2 ada lagunya dari Feby Putri, Tangan-tangan Ucap Perpisahan. Nah, teman Pro 2, lagu ini menceritakan tentang momen haru saat berpisah dengan orang tua ketika pergi merantau ya teman Pro 2. Fakta menarik dari lagu ini yaitu Feby Putri menulis lirik dan nada lagu ini dengan sentuhan emosi yang sangat mendalam dari pengalaman hidupnya. So, teman Pro 2, judul dan inti lagu ini berasal dari bayangan lambaian tangan atau ucapan dadah dari orang tua saat ia harus berangkat perantau yang menyisakan rasa tanggung jawab besar. So, teman Pro 2, Hitam Putih, lagu ini masuk ke dalam daftar track album studio terbaru Feby Putri yang dirilis pada tahun 2024 lalu ya teman Pro 2. Nah, lagu ini atau Feby Putri turut menggandeng musisi Iga Masardi dalam versi akustik lagu ini. Liriknya menggambarkan perpaduan rasa rindu mendalam serta keikhlasan dalam menerima kenyataan hidup yang harus berjalan. Dan teman Pro 2, kali ini sudah ada yang gabung ya di Pro 2 List Request Lagu edisi siar hari ini. Kakak Minace katanya pengen request lagu dari Celine Grace, Sumpah Mati ya teman Pro 2. And then lagu dari Celine Grace bakalan kasih dihadirkan ya teman Pro 2 di Pro 2 List Request Lagu edisi siar hari ini ya. Sembari menunggu teman Pro 2 yang lain untuk gabung bersama Kak Cindy ya teman Pro 2. Sekali lagi buat kalian yang pengen gabung, bisa gabung lewat line telepon 0812-5503-8772 ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 0822-1779-7307. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz Teman Terbaik Kamu.

0: story.
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, Anda benar.

Oke, baik, nomor Pro 2 37 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Masih ada di Pro 2 His List Request Lagu edisi siar hari ini atau nomor Pro 2. Dan tentunya Kak Cindy masih menunggu kalian buat gabung bersama Kak Cindy atau nomor Pro 2. So, sekali lagi buat kalian pengen gabung, bisa gabung lewat line telepon 0812-5503-8772 ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 0822-1779-7307. Kak Cindy tunggu teman Pro 2 hingga menjelang pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Oke, baik, nomor 255 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Itulah tadi lagu dari Yuvi Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta ya, nomor 2. Lagu ini nomor 2 yaitu merupakan kolaborasi antara Yuvi Widianto dan Liodra ya. Lagu ini merupakan daur ulang dari hits populer milik Rosa yang dirilis pada tahun 2006 lalu. Nah, nomor 2 untuk fakta menarik dari lagu ini yaitu Yuvi Widianto mengungkapkan bahwa sejak awal merencanakan proyek daur ulang ini, nama Liodra langsung ada di benaknya karena karakter vokal Liodra dianggap paling pas untuk membawakan kembali lagu ini. Nah, nomor 2 lagu ini dirilis ulang secara resmi pada pada tanggal 26 Juli 2024 dengan sentuhan aransemen baru oleh Yuvi Widianto. Pasca dirilis, nomor 2 video musik dan audio lagu ini langsung menduduki posisi nomor 1 trending di YouTube. Liriknya menceritakan tentang seseorang yang terjebak dalam cinta yang tak terbalas, sulit move on meski mencoba membuka hati untuk orang lain hingga perasaan rindu yang teramat dalam. Nah, nomor 2 versi kolaborasi ini sukses besar di platform digital dan telah diputar hingga ratusan juta kali di Spotify. Oke, nomor 2 dengan lagu sebentar yang bakalan Kasini hadirkan ada lagu dari Kalau Bisa Jalan Terbaik. Kasini tutup ya kebersamaan kita di Prodeus List Request Lagu edisi siar hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah gabung. Dan teman produk kita jumpa di lain kesempatan, karena berikutnya bakalan Kasini hadirkan rangkaian musik hiburan serta rangkaian informasi terupdate ke ruang dengar kalian. Yang penasaran tentunya jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri, nggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, Tomo Pro 2 sekarang sudah menunjukkan pukul 12 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi seputaran dunia UMKM kembali kasih dihadirkan ke ruang dengar kalian edisi siar hari ini Senin 5 Oktober 2026. Tomo Pro 2 tentunya informasi kita bersumber dari rri.co.id ya. Borneo International Fashion Festival atau BIF 2026 tidak hanya menjadi ajang promosi fashion, tetapi juga membuka peluang pemasaran produk UMKM Kalimantan Timur melalui kegiatan business matching dan buyer internasional. Hal tersebut disampaikan oleh Project Director BIF 2026, Anas Makfur di Oda Etam, Sabtu 3 Oktober 2026. Ia mengatakan penyelenggaraan festival tersebut diarahkan untuk menghidupkan industri fashion sekaligus mendorong pertumbuhan pelaku usaha yang berada di sepanjang rantai industri kreatif. Anas menjelaskan Tomo Pro 2 keterlibatan pelaku usaha dalam BIF mencakup pengrajin, pendandon, pembatik, desainer hingga model. Desainer yang terlibat juga tidak hanya berasal dari Kalimantan Timur, tetapi dari sejumlah kota di Indonesia serta melibatkan model internasional. Menurut Anas, Tomo Pro 2 business matching melalui salah satu bagian menjadi salah satu bagian penting dalam rangkaian BIF. Kegiatan tersebut mempertemukan pelaku UMKM dan pengrajin dengan calon buyer untuk melihat produk-produk yang memiliki potensi dipasarkan di luar negeri, khususnya Australia. Anas mengatakan Tomo Pro 2 produk yang diperkenalkan tidak terbatas pada pakaian, tetapi mencakup berbagai produk kreatif dari pelaku usaha daerah. Upaya tersebut Tomo Pro 2 diharapkan dapat memperluas pasar produk lokal sehingga tidak hanya bergantung pada konsumen dalam negeri. BIF 2026 sendiri melibatkan sekitar 30 desainer dari sejumlah daerah dan peserta internasional dari beberapa negara. Anas berharap Tomo Pro 2 penyelenggaraan perdana ini dapat menjadi pijakan untuk mengembangkan BIF secara lebih besar pada tahun berikutnya. Teman berdua jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

1988 di New York, profesional seni membentuk visual aids untuk merespon dampak krisis AIDS terhadap komunitas seniman. Kemudian pada tahun 1991 atau 3 tahun kemudian, mereka berkumpul dan mendesain simbol visual untuk penyakit tersebut. Terinspirasi dari pita kuning untuk menghormati tentara Amerika Serikat yang bertugas di Perang Teluk, para seniman ini pun membuat logo berupa pita merah. Warna merah dipilih sesuai warna darah yang menjadi tempat masuk dan berkembangnya virus HIV di tubuh. Pita merah ini juga membentuk lengkungan yang melambangkan jantung hati atau cinta. Jika Anda amati, bentuk pita merah itu juga seperti simbol victory yang terbalik atau unvictory. Ini menjadi simbol bahwa hingga saat ini belum ada obat yang bisa menang melawan penyakit HIV/AIDS. Pada awal logo ini dibuat, pita merah lambang HIV/AIDS menyertakan teks atau tulisan yang menjelaskan artinya. Saat itu, pita merah dibuat dan didistribusikan hanya di kalangan artis atau seniman. Logo pita merah lambang HIV/AIDS mulai populer beberapa pekan setelahnya, ketika mulai muncul di berbagai ajang bergensi seperti Oscars. Dalam waktu singkat, logo ini lalu mendunia. Tahun 1992, dalam konser untuk menghormati musisi Freddie Mercury, lebih dari 100.000 orang mengenakan pita merah. Momen itu kemudian menjadi salah satu tonggak penting yang mendorong kampanye solidaritas HIV/AIDS dikenal luas di seluruh dunia.

0: Kota Salatiga, kota kecil di sebelah timur Gunung Merbabu, menyimpan banyak keindahan dan keunikan. Menyandang predikat sebagai kota paling toleran, Salatiga juga menyuguhkan keindahan alam dan keunikan lain termasuk kulinernya. Dari sekian banyak kuliner yang ada di Salatiga, enting-enting gepuk adalah kuliner yang terlintas di benak setiap orang ketika berkunjung ke Salatiga. Adanya kuliner khas enting-enting gepuk ini berawal dari seorang Tionghoa bernama Ho Chong Hok yang berasal dari Fukian, Cina. Setibanya di Salatiga, Ho Chong Hok bekerja menjadi penjaga kelenteng Hok Tek Pio, dan di sela waktu luangnya ia membuat camilan yang disuguhkan kepada tamu kelenteng. Camilan berbahan dasar kacang tanah ini kemudian dikenal masyarakat dan akhirnya diproduksi untuk diperjualbelikan. Terus berkembang dan diteruskan oleh anak cucunya di beberapa tempat di Salatiga.
1: Saya adalah generasi yang ketiga. Terus, ya kira-kira udah saya jalankan ini sekitar hampir 20 tahun lah. Pekerjaan ini sih sebenarnya pekerjaan dari peninggalan kakek. Sudah sejak tahun 40-an, sejak tahun 1940, saya mengerjakan ini ya setelah mama tidak ada itu, baru saya kita gantikan. Ketika bikin zaman kakek saya belum ada kertas seperti ini, jadi masih pakai daun bambu yang disetrika. Jadi itu sekitar tahun 40-an. Ini mulai dikerjakan ini pakai kertas sekitar tahun 60.
0: Hartono mempekerjakan beberapa karyawan yang masing-masing mempunyai tugas yang berbeda, seperti Jumari yang bertugas untuk menyangrai kacang tanah dan Rumini yang bertugas untuk memilah kacang yang telah disangrai.
2: Saya kerja di sini kurang lebih 1,5 tahun, bagian goreng atau sangrai ini. Kenapa ini kacang harus disangrai? Karena untuk mengurangi kadar minyak. Tapi kalau digoreng itu akan terlalu banyak minyak, jadi malah susah jadinya.
3: Saya kerja di sini sudah 30 tahun, saya sebagai memilih kacang, supaya kacangnya nggak kotor. Diambil yang hitam-hitam sama yang gosong, sama sentilnya supaya nggak pahit, supaya bersih, nggak ada kotorannya.
0: Salah satu proses paling unik adalah proses memukul-mukul adonan enting-enting ini, atau dalam bahasa Jawa disebut digepuk, sehingga kemudian disebut enting-enting gepuk.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

Baik, Tuma Pro 57 menit bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah ya Tuma Pro 2. PT DSSP Power Kendari kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program bantuan kebutuhan listrik

kepada 70 kepala keluarga di Desa Tanjung Tiram, Kecamatan Meramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan. Tomo Brado, bantuan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan listrik rumah tangga sekaligus memberikan manfaat langsung bagi penerima bantuan. So, teman Brado tidak hanya memberikan dukungan kepada masyarakat, PT DSSP Power Kendari juga turut memberikan bantuan kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Dukungan ini merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk mendorong masyarakat agar terus produktif dan mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, Batik!

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Dance Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance.
1: Spada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Oke, baik, 02.30 menit bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Informasi seputaran dunia olahraga edisi siar hari ini kembali kasih dihadirkan ke ruang dengar kalian. So, teman Prodo, tim sepak bola Kota Pakayumbu memastikan diri melaju ke babak 8 besar Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat. Nah, teman Prodo, hasil tersebut diraih setelah tampil solid dan meraih 2 kemenangan pada fase penyisian grup B. Pelatih kepala tim sepak bola Kota Pakayumbu, Zulka Hendra, mengatakan teman Prodo keberhasilan lolos tidak terlepas dari perjuangan dan kekompakan seluruh pemain. So, teman berdua, para pemain dinilai mampu menjalankan instruksi, taktik, serta strategi yang diberikan tim pelatih sepanjang pertandingan. Pada pertandingan pertama, teman berdua, Payakumbu berhasil mengalahkan Kabupaten Pasaman dengan skor 5-1. Kemudian pada laga kedua, Pakayumbu kembali tampil meyakinkan dengan meraih kemenangan telak 5-0 atas Kabupaten Solok Selatan. Payakumbu, teman berdua, yang tergabung di grup B, bersama Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmasyara, dan Kabupaten Pasaman, teman Prodo telah memastikan lolos sebagai juara grup. Pada pertandingan ketiga, Payakumbu dijadwalkan menghadapi Kabupaten Dharmasraya. Namun hasil laga tersebut tidak lagi mempengaruhi posisi Payakumbu sebagai pemecah grup. So, Zulka Hendra menegaskan, teman Prodo, target tim tidak berhenti hanya lolos ke babak 8 besar. Payakumbu membidik prestasi tertinggi dengan bertekad menjadi yang terbaik pada cabang sepak bola Porprov Sumatera Barat tahun 2026. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Baik, Lumo Prodo 44 menit bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz teman terbaik kamu. Dua informasi olahraga kita yang terakhir edisi siar hari ini teman Prodo, tentunya Senin 5 Oktober 2026. Teman Prodo, Polres Purbalingga menggelar kegiatan main bareng atau mabar e-sport Mobile Legend bersama pelajar dan remaja. Acara berlangsung serentak di 3 lokasi kepolisian sektor atau Polsek Sabtu 3 Oktober 2026 malam. Serta memperadua kegiatan mabar digelar di Polsek Kemangkon, Polsek Brebet, dan Polsek Bobot Sari. Total ada 28 tim dengan 140 peserta yang ikut serta dalam pertandingan tersebut. Nah, teman berdua Kasat Binmas Polres Purbalingga AKP Teddy Subiarsono menyampaikan kegiatan mabar

Expert ini menjadi sarana membangun komunikasi dan kedekatan antara Polri dengan generasi muda. Nah, teman berdua, menurut Kasat Binmas, dalam kegiatan yang diselenggarakan, para peserta juga diberikan edukasi tentang penggunaan teknologi secara bijak. Selain itu, generasi muda diajak menjadi pelapor keamanan di lingkungan masing-masing. Kemudian teman berdua, informasi berikutnya, komunitas hip hop Fak Fak turut ambil bagian dalam memeriahkan Open Turnamen Futsal Bupati Cup Fak Fak 2026 yang digelar mulai tanggal 5 Oktober hingga 14 November 2026 di Gor Krapangit Gewap, Kabupaten Fak Fak. Dan temuan berdua, keterlibatan komunitas kreatif tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap kegiatan olahraga sekaligus menghadirkan ruang bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat dan kreativitas melalui seni dan musik. So, teman berdua, sejumlah talenta musik lokal dijadwalkan tampil dalam rangkaian kegiatan. Di antaranya ada Roshi Snap, Yugar, serta sejumlah musisi dan pelaku hip-hop lainnya. Penampilan mereka diharapkan menambah semarak suasana pertandingan bagi pemain, supporter, dan masyarakat. Ketua Panitia Futsal Bupati Cup 2026, Siti H. Uswanas, mengatakan pelaksanaan turnamen tahun ini tidak hanya berfokus pada kompetisi futsal, tetapi juga mengusung semangat Fak Fak Pride sebagai kebanggaan bersama. Menurutnya, teman berdua, kolaborasi olahraga dengan industri kreatif menjadi bagian penting dalam menciptakan suasana turnamen yang lebih menarik, sekaligus membuka kesempatan bagi generasi muda Fak Fak untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Kedua informasi, teman berdua, bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id. Dan sebentar, kembali ke sini hadirkan ya teman berdua, lagu daerah tentunya ini merupakan program acara aktif akselerasi kreatif musik. Lagu kali ini dari Begunda Lowokwaru, Hello We're Coming Back, dari daerah Malang. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Ini dia salah satu tarian yang unik yang berasal dari Nangkro Aceh Darussalam yang harus kita banggain. Tari Saman. Tarian ini berasal dari dataran tinggi Gayo. Pada masa lalu sih biasanya ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat dan masyarakat Aceh. Selain itu, biasanya sih tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada kenyataannya, nama Saman diperoleh dari salah satu ulama besar Aceh yang namanya Syekh Saman.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Oke, baik teman-teman Pro 2, 17 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kita ke informasi seputaran dunia hiburan. Film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati, teman-teman Pro 2 siap meramaikan perfilman Indonesia dengan kisah persahabatan dan perjalanan hidup sekelompok anak muda. Film yang diadaptasi dari novel bestseller karya Brian Krisna tersebut dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai tanggal 12 November 2026 ya teman-teman Pro 2. Nah, teman-teman Pro 2, film ini disutradarai Kons Agus dan mengangkat cerita tentang persahabatan, perjuangan, serta berbagai persoalan yang dihadapi para tokohnya. Perbedaan latar belakang tidak menghalangi mereka untuk sulit mendukung ketika menghadapi berbagai situasi sulit dalam kehidupan. Nah, teman-teman Pro 2, sejumlah aktor dan aktris turut memperkuat film tersebut. Di antaranya ada Benedictus Siregar, Zulfa Maharani, Jordi Pranata, Pangeran Lantang Teku Rifnu Wikana, Chico Kurniawan, Tika Panggabean, dan Fajar Nugra. Teman-teman Pro 2, kehadiran jajaran pemain tersebut diharapkan mampu menghadirkan karakter yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kons Agus mengatakan film ini tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga membawa pesan mengenai arti penting persahabatan. Menurutnya teman-teman Pro 2, hubungan antar tokoh menjadi bagian utama ia menggerakkan cerita dari awal hingga akhir. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.

Diponegoro. Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, ludruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gendeng cilik atau gendeng kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gendeng ini polanya mendasari gendeng-gendeng Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gendeng ini disebut sebagai gendeng dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gendeng dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gendeng lain dengan sak. Contoh, gendeng ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendengnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
1: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
2: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
1: Ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
0: Ya, sebentar aja.
1: Gak usah, biarin aja.
0: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
3: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin,
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

21.41 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Bos DC Studio James Gunn secara resmi menepis kabar yang menyebut aktor Jensen Ackles telah bergabung dalam proyek waralaba DC Universe atau DCU Tumon Pro 2. Penjelasan ini disampaikan untuk merespon kehebohan para pengguna media sosial yang menyoroti interaksi terbaru kedua tokoh hiburan tersebut di Instagram. Nah, Tumon Pro 2 dilansir dari Screen Rant, Minggu 4 Oktober 2026. Spekulasi mengenai pengangkatan Jensen Ackles mulai mencuat. Hal itu bermula setelah sang aktor diketahui mengikuti akun Instagram pribadi James Gunn. So, nama James Ackles sendiri telah lama menjadi favorit para penggemar untuk memerankan karakter Bruce Wayne alias Batman dalam proyek film The Brave and the Bold, Tumon Pro 2. Aktor yang legit lewat serial Supernatural ini juga secara terbuka kerap menyatakan ketertarikannya untuk menghidupkan sosok pahlawan bertopeng tersebut secara live action. Nah, Tumon Pro 2 antusiasme fans yang terlalu tinggi seringkali memicu kesalahpahaman. Hal ini terjadi setiap kali ada interaksi digital antara para pekerja seni Hollywood. Nah, Tumon Pro 2, kejadian serupa sebelumnya pernah dialami aktor Grant Gustin yang sempat diisukan bakal memerankan karakter The Flash di DCU hanya karena saling mengikuti akun media sosial dengan James Gunn. Nah, Tumon Pro 2, saat itu Gunn juga harus memberikan pernyataan tegas bahwa interaksi tersebut murni hubungan pertemanan antar aktor tanpa ada tawaran proyek film solo. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

Baik, nomor peraduan 56 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kipra Agnes Mo di panggung hiburan internasional kembali mencatatkan pencapaian membanggakan. Memorable nomor peraduan perjalanan karir penyanyi asal Indonesia itu kini resmi dipamerkan secara permanen di Hard Rock Hollywood, Los Angeles, Amerika Serikat. Mulai tanggal 29 September 2026, teman peraduan sejumlah koleksi ikonik Agnes Mo menjadi bagian dari koleksi memorable musik di tempat tersebut. Satu memperdua menariknya, koleksi milik Agnes dipajang berdampingan dengan memorable legenda musik dunia Michael Jackson. Dua koleksi yang turut dipamerkan adalah replika busana yang dikenakan Agnes dalam video musik Long As I Get Paid. Nato memperdua serta kostum karakter Lila Hot yang diperankan dalam serial Richards, ya, teman peradua. Kehadiran memorable tersebut menjadi penanda perjalanan karir Agnes yang tidak hanya dikenal lewat musik, tetapi juga kiprahnya di dunia akting dan industri hiburan internasional. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id. Dengan informasi ini, teman peradua kasih ini pamit dari pendengar kalian, karena berikutnya akan ada Kak Aci yang bakalan temani kalian, teman peradua, hingga menjelang pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.

0: cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman peraduan. Terima kasih masih bersama 92 Mika, sobat terbaik kamu di kesempatan siar hari ini Senin tanggal 5 Oktober 2026 di sore ceria bersama KJ tempat di kamu teman peraduan hingga malam nanti pada pukul 20 waktu Indonesia tengah teman di kamu dengan aktivitas di sore hari ya, ataupun saat ini santai setelah aktivitas yang gak kamu lakukan. Mudah-mudahan suasana enjoy ya, selalu menemani kamu sambil pastinya dengerin Pro 2 tahunnya mulai frekuensi 92 MHz KC temani kamu, atau mungkin kamu punya aktivitas, punya apa ya, satu kreasi ya, sekedar sharing bersama KC juga bisa, atau mungkin ada berkat suatu juga bisa kayaknya ya. Jadi biar kamu lebih semangat lagi untuk melaksanakan aktivitas di sore hari ini. Oke, teman Pro 2, informasi masih akan hadir untuk kamu di sore ceria kali ini teman Pro 2. Dan informasi ini masih bersama website rri.co.id. Kita ke Talaut, teman Pro 2. Informasi dari Talaut, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Talaut, Suratno, menghadiri sekaligus mengikuti pembukaan Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI tingkat Provinsi Sulawesi Utara tahun 2026 di Kota Mobagu di hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026 kemarin. Nah, kegiatan tersebut dibuka Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, Ulia Sahah, dengan mengusung tema Islam Sains dan Ekoteologi, menemukan talenta serta menggerakkan inovasi madrasah untuk Indonesia maju. Nah, informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah, ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Mita, Mit, ayo dong buruan Mit, nanti kita telat ke sekolah Mit.
1: Iya, sabar Cah. Emangnya kenapa sih harus buru-buru?
0: Tinggal 10 menit lagi kan bel masuk sekolah bunyi.
1: Kirain apa? Telat 5 menit juga kan gak apa-apa.
0: Mita, mau 1 menit, 2 menit, namanya telat ya telat. Kita kan harus disiplin waktu.
1: Disiplin waktu? Penting ya?
0: Penting dong Mita. Disiplin waktu membuat hidup kita menjadi lebih tertib dan teratur. Dan kalau kita belajar disiplin waktu sejak dini itu, akan sangat penting untuk masa depan kita kelak. Sebab disiplin waktu juga merupakan kunci awal meraih kesuksesan.
1: Oke. Waduh, ngomong mulu.

0: 5 menit lagi bel sekolah bunyi nih. Buruan, Cah. Lari, lari.
1: Disiplin waktu menciptakan kemajuan dalam diri dan rasa hormat, memastikan tujuan kita tercapai dan menjadikan hidup kita lebih baik.

Anastasia Gemilang. Kembali diterakan SMA Negeri 3 Tondano, Binsus, tim basket kebanggaan sekolah berhasil menjuarai kegiatan Open Turnamen Piala Panglima TNI utusan Kodim Minahasa. Dan teman berdua, kemenangan ini menambah deretan prestasi SMA Negeri 3 Tondano di bidang non-akademik. Sekolah yang dikenal dengan tagline Smart Student Bright Future ini memang terus mendorong siswa untuk berprestasi baik di bidang akademik maupun olahraga. Nah, tim basket Smart dengan tagline Tim Basketball Smart tampil solid sejak babak penyisihan hingga partai final dan berhasil keluar sebagai juara. Oke, informasi ini teman-teman berdua bisa kamu baca di website rri.co.id.

Banyak orang mungkin membenci lalat, serangga kecil yang terbiasa hidup di lingkungan kotor. Lalat berjumlah banyak di bumi memiliki hampir 87.000 spesies. Hewan ini sering dianggap sebagai pembawa penyakit. Faktanya, lalat makan dari sampah dan limbah bahan organik yang mengandung bakteri, virus, mikroba, atau kuman. Namun, tahukah Anda, ketika lalat masuk ke dalam makanan dan minuman, kemudian lalat dicelupkan, lalu lalat diangkat dan dibuang, makanan dan minuman tersebut layak untuk dikonsumsi. Terbukti dari beberapa penelitian, serta dalam rujukan-rujukan ilmu kesehatan di masa silam, lalat pun menjadi obat penyakit kronis dan pembusukan yang sudah menahun. Karena di sebelah sayap lalat terdapat penyakit dan sebelah sayap lainnya terdapat obat penawarnya.

teman-teman Brandio dimanapun kamu berada. Selanjutnya kita dengerin dulu Akselerasi Kreatif Musik atau Aktif dari Direktorat Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini teman Brandio, kita dengerin lagu dari daerah Jogja bersama DSP dengan lagunya Hung Sepele.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.
2: Tuku tuku ta ta tuku tuta ta tuku tuta ta tuku tuta ta.

Film kartun memang jadi tontonan yang menghibur bagi segala macam usia. Bagi penggemar kartun, pernah nggak sih menyadari kalau banyak karakter dari toko kartun berwarna kuning? Seperti SpongeBob, Minions, Pikachu, dan masih banyak lagi. Dipilihnya warna kuning bukan sembarangan dan tanpa alasan, karena warna kuning paling menonjol di antara warna-warna lainnya. Warna kuning menggambarkan energi, kegembiraan, dan hal-hal positif. Warna kuning lebih cepat ditangkap oleh mata, serta membuat orang menjadi fokus. Lihat saja di sekitar kita, banyak tanda-tanda peringatan atau rambu-rambu lalu lintas yang menggunakan warna kuning.

Cuman Pradua dimanapun kamu berada, Ketua LSM Makada Demaha, Batas Lembarang menilai kesejahteraan guru di wilayah perbatasan masih menghadapi sejumlah persoalan. Meskipun standar pembiayaan bagi tenaga pendidik telah ditetapkan pemerintah melalui regulasi kementerian, menurut Maras Lama, regulasi mengenai pembiayaan guru sudah cukup jelas. Namun pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, terutama bagi guru yang harus menyeberang atau menempuh perjalanan jauh menuju lokasi tempat tugas. Nah, ia mengatakan dukungan terhadap kebutuhan transportasi dan biaya hidup bagi guru di wilayah perbatasan juga belum sepenuhnya terpenuhi. Kondisi tersebut menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara ketentuan regulasi dengan realitas yang dihadapi guru di daerah. Informasi ini teman Pradua lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: say bye to. Looking up at the sky, found a destination to fly to.
1: Indonesia Pro Indie.
2: Indonesia Pro Indie.
1: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh, akun gosip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

0: Ini yang gigot ya?
1: Ntar dulu, nanti. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
2: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri, menjadi boneka ciptaan dewa, seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat. Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang menajar gitu.
2: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
3: Ada cerita rakyatnya. Jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya tari para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
2: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an. Saya ikut nenek saya menari.
2: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah Sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi.

0: Ini.
1: Teman peradua dimanapun kamu berada, Lewis Hamilton meraih podium ketiga pada balapan Formula One Grand Prix Sabah Rai di Malaysia, Minggu tanggal 3 Oktober 2026. Pembalap Ferrari itu mengaku senang dengan hasil tersebut meski sedikit kecewa dengan kesalahan strategi pada awal perlombaan. Balapan di sirkuit internasional Sepang Malaysia itu sempat tertunda akibat badai petir dan hujan. Sejumlah pembalap termasuk Hamilton kesulitan menjaga kecepatan pada putaran formasi akibat kendala pada pengaturan perangkat lunak mobil. Ketika balapan akhirnya dimulai, Hamilton memilih ban kompen lunak atau slick meski kondisi lintasan masih basah. Nah, akibatnya pembalap lain yang menggunakan ban intermediate mampu melewatinya. Nah, informasi ini teman berdua lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.
2: Is Diamante home?
3: No.
2: God, what'd you do that for?
3: Cause he's from the streets.
4: Girl, what you know about the streets?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Founder dan teacher dari Mentari.

0: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
1: Info Pro2.
2: Selamat sore teman Pro2. Inilah Info Pro2. Sore ini selengkapnya bersama Kak Anci.
1: Info Pro2.
2: Informasi yang pertama, teman Pro2, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI agar menguasai teknologi dan mengutamakan prestasi. Sistem yang berlaku di TNI, kata Presiden Prabowo, harus mengutamakan prestasi bukan senioritas apalagi loyalitas sempit. Menurut Kepala Negara, TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, dan adaptif. Kepala Negara meminta prajurit TNI untuk terus belajar dan berlatih sebagai upaya untuk menjaga kedaulatan bangsa dari ancaman, karena menurut Presiden Prabowo, ancaman perang tidak hanya dalam bentuk fisik. Selain itu, Presiden Prabowo meminta agar prajurit TNI mampu belajar sama, bekerja sama dan bersinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dengan para gubernur, para bupati, bahkan bersinergi dengan camat dan perangkat desa serta kepala suku. Kepala negara mengingatkan Eropa memiliki 30 negara dengan memiliki 30 angkatan perang dan Indonesia hanya memiliki TNI. Presiden Prabowo meyakini TNI menjaga wilayah Indonesia.
1: Info Pro2.
2: Informasi yang berikut, teman Pro2, penyelenggaraan Festival Literasi Sulawesi Utara atau FLSU 2026 berlangsung meriah dengan jangkauan kolaborasi yang kian meluas. Mengusung hasil evaluasi dari tahun sebelumnya, FLSU kali ini tidak hanya melibatkan dinas terkait tetapi juga merangkul berbagai komunitas lokal. Ketua Putra Putri Literasi Indonesia Utara PPLS Stadion Nabara Prima mengungkapkan bahwa pelaksanaan tahun ini menjadi ajang benah diri sekaligus meningkatkan kualitas dari gelaran sebelumnya untuk memperkuat ekosistem literasi dan kebudayaan daerah. Selain pegiat literasi, kegiatan ini turut menghadirkan elemen masyarakat dari seni dan budaya. Salah satu daya tarik utama acara ini adalah hadirnya penulis kenamaan tanah air Di Lestari sebagai bintang tamu untuk menjawab kerinduan masyarakat daerah akan akses bertemu penulis nasional. Kedepannya, Bara berharap FLSU dapat terus berkembang hingga menjangkau skala Indonesia Timur serta memperluas kerjasama dengan berbagai pihak sponsor agar kegiatan serupa bisa digelar secara bergilir di kabupaten kota lain di Sulawesi Utara. Demikian Info Pro2 dan selamat sore.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai pulau, provinsi, dan kota. Ini menjelaskan bahwa Indonesia sangat kaya akan seni dan budaya. Memiliki kekhasan masing-masing yang membuat semuanya terlihat berbeda, sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada bangsa, apa salahnya kita untuk belajar bersama, mengenali satu persatu budaya yang ada, menjadikan hal tersebut sebagai hal yang bisa dibanggakan oleh kita. Untuk mengenali dan mempelajari kebudayaan di setiap daerah satu persatu, pasti akan membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang banyak, dan energi yang cukup, bukan? Nah, untuk memudahkan itu semua, kita bisa mengunjungi Indonesian Heritage Museum yang berada di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Dinamakan Indonesian Heritage Museum karena pada museum tersebut banyak menyimpan barang-barang seni dan budaya dari seluruh penjuru Nusantara. Seperti yang disampaikan Bapak Imam Safi'i selaku koordinator Indonesian Heritage Museum.
3: Keinginannya pemilik seni ini ingin biar budaya itu nggak sampai hilang. Jadi makanya dibuat museum biar generasi muda itu tetap tahu budaya. Kalau di sini tentang mulai Sabang sampai Merauke pasti kan ada benda khasnya, entah itu dalam bentuk kerajinan, terus tempat alat ritual dan lain-lain gitu. Jadi lebih ke benda-benda budaya, budaya seluruh Indonesia mulai. Jadi nanti di dalam juga lengkap. Jadi kayak mulai Sabang sampai Merauke ada tempatnya di dalam.
2: Indonesian Heritage Museum menyuguhkan berbagai macam benda-benda seni dan budaya dari Sabang sampai Merauke. Penataannya pun sangat apik, mempermudah pengunjung dalam mengenal dan mempelajarinya, seperti yang disampaikan oleh pengunjung.
4: Halo, nama aku Bella dari Kota Malang. Kesan-kesan untuk Indonesia Museum Heritage sendiri cukup satu kata, yaitu keren. Kenapa kok aku bisa ngomong keren? Karena di museum ini kita bisa liburan sekaligus belajar tentang sejarah-sejarah artefak yang ada di Indonesia. Selain itu kita juga bisa belajar tentang budaya-budaya masa lalu masyarakat Indonesia itu bagaimana.
2: Indonesian Heritage Museum adalah salah satu wadah dan sarana edukasi pengenalan seni budaya bangsa. Karena belajar dan mengenal budaya itu sangat asik, kan?

0: Narkoba itu memang menciptakan hayalan kegembiraan, bikin semangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah. By the way, narkoba juga bisa membunuh kamu loh. Sekali coba, pasti ketagihan. Selalu ada kata lagi, lagi, dan lagi. Tahu-taunya langsung kelar hidup kamu.
1: Hidup sehat ataukah mati sia-sia? Pilihannya ada di tangan Anda. Jangan ragu, bimbang, ataupun takut. Serukan dengan tegas, stop narkoba.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe.
3: Tingkatkan prestasimu dan raih kemenangan tanpa narkoba.
2: Prestasi yes, narkoba no.
4: Indonesia Pro Indie.
5: Indonesia Pro Indie.
4: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
6: Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
6: Pro 2 FM.
8: Teman peraduan dimanapun kamu berada, selanjutnya akan hadir dengan beberapa lagu islami. Teman kamu mempersiapkan diri melaksanakan salat maghrib. Dan akan Cina informasikan untuk kamu teman peraduan untuk azan maghrib hari ini. Di hari Senin tanggal 5 Oktober 2026 dikumandangkan pada pukul 17.33 menit. Sekali lagi teman peraduan kaum muslimin untuk azan maghrib hari ini dikumandangkan pada pukul 17.33 menit.

dapat melatih diri untuk menjadi pribadi yang tangguh dan tidak cengeng ketika menghadapi masalah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Ma'arij ayat 19-23, sesungguhnya manusia diciptakan untuk bersifat keluh kesah lagi tidak. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, yang mereka itu konsisten mengerjakan sholatnya. Orang yang sering berkeluh kesah biasanya tidak mempunyai sandaran hidup. Ia mudah goyah dan terombang-ambing. Sedangkan orang yang khusyuk saat sholat akan merasa memiliki sandaran hidup, yaitu Allah. Jadi jika sedang tertimpa musibah, ia akan memohon ampun dan meminta yang terbaik, serta selalu berpikir positif.

seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us.

Majelis Pimpinan dan seluruh anggasawa dan anggasawa di RRI tahunnya, kami mengucapkan selamat menjalankan salat maghrib. Insyaallah amal ibadah kamu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Selanjutnya teman berdua, kaji hadiran dengan beberapa lagu islami temani kamu hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

Perbanyaklah mengingat kematian, niscaya kamu akan terhibur dari kelelahan dunia, dan hendaklah kamu bersyukur. Sesungguhnya, bersyukur akan menambah kenikmatan Allah untukmu. Dan perbanyaklah doa. Sesungguhnya, kamu tidak tahu kapan doamu akan terkabul.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menjaga sholat lima waktu, paginya, cahaya, bukti dan keselamatan pada hari kiamat. Siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mendapatkan cahaya, bukti, dan juga tidak mendapatkan keselamatan. Pada hari kiamat, ia akan bersama Korun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad.

0: Stay tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. Kini berbagai layanan RRI Tahuna bisa kamu akses langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
2: Pada
3: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot.
2: Pada
3: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
4: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
5: teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

Wow.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Radio Mega Saman Terbaik, kamu teman peraduan. Terima kasih masih bersama peraduan tahunnya di malam hari ini. Bersama Kaca temani kamu hingga pukul 20 nanti ya teman peraduan, atau jam 8 malam. Dan sebentar pada pukul 20 jangan lupa ikuti MLC ya. Di malam hari ini kita akan bergabung bersama peraduan Jakarta. Dan saat ini teman peraduan, Kaca masih hadir dengan beberapa informasi untuk temani kamu di malam hari ini hingga pukul 20 nanti teman peraduan ya, hingga pukul 8 waktu ini, pukul 8 malam maksud kaji. Oke teman peraduan, meski target teman-teman saat terlewati, saya agak prihatin melihat pencapaian atlet-atlet Indonesia di ajang Asian Games 2026, khususnya pencapaian di cabang olahraga cabur olimpik seperti akuatik, atletik, tinju, dan balap sepeda yang disediakan banyak medali. Nah, seperti kita ketahui ya, ada yang disebut sebagai cabur olimpik dalam pesta olahraga multi-event, yaitu adalah cabur yang sifatnya wajib digelar baik di ajang Olimpiade, Asian Games, SEA Games, bahkan PON. Ini menurut Kusnaini ya, M. Kusnaini teman peraduan. Nah, yang menarik, cabur-cabur olimpik tersebut menyediakan banyak medali, sehingga negara yang kuat di cabur olimpik biasanya mampu bersaing dalam klasemen perburuan medali juara umum. Nah, ironisnya kata Bungkus ya, sapaan akrabnya, Indonesia lemah di cabur-cabur olimpik tersebut teman peraduan. Nah, atlet-atlet kita kurang mampu bersaing dalam perebutan medali di cabur renang maupun atletik. Nah, tentu saja banyak penyebabnya. Salah satunya terkait pembinaan cabur-cabur tersebut yang umumnya masih terbatas, termasuk event-eventnya pun masih sedikit, padahal kompetisi atau turnamen adalah kesempatan untuk mengukur hasil latihan. Nah, informasi ini teman peraduan bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Hampir setiap hari kita mendengar berita tentang adanya penebangan-penebangan liar yang membabi buta yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak punya kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Sungguh hati kita merasa sangat prihatin atas kebiasaan buruk yang dilakukan oleh orang-orang yang mengatasnamakan bisnis, kemudian mengesampingkan kelestarian hutan yang merupakan titipan anak cucu kita nanti.
1: Dengan jerit isi rimba raya, tawa kelakar, badut-badut serakah.
0: Berapa ribu meter kubik kayu telah mereka jarah. Setelah itu mereka tinggalkan lahan yang sudah sedemikian kritis, yang sangat membahayakan saudara-saudara kita yang lain dengan kemungkinan bencana banjir yang siap mengancam setiap saat.
1: Apa tidak dari dulu? Oh mengapa? Oh.
0: Sadarlah bahwa lingkungan kita ini merupakan sebuah sistem yang saling terikat antara yang satu dengan yang lain. Jika salah satu bagiannya kita rusak, maka bagian yang lain juga akan merasakan akibatnya. Sudahilah kegiatan merusak hutan, penebangan liar, dan penghambatan hutan yang hanya mementingkan aspek bisnis tanpa mau peduli terhadap kelestarian lingkungan.
1: Ada tempat berpijak.
0: Lestarikan lingkungan kita sebagai wujud syukur kita kepada Sang Maha Pencipta. Berikan hak-hak anak cucu kita berupa alam yang lestari untuk kelangsungan hidup segenap komponen alam.

0: hari ini.
1: Indonesia adalah pohon yang kuat dan indah. Indonesia adalah langit yang biru dan terang.

Indonesia adalah mega putih yang lambat. Indonesia adalah udara yang hangat. Saudara-saudaranya yang tercinta, laut yang menderu memukul-mukul ke pantai. Di cahaya senja, bagiku adalah jiwanya Indonesia yang bergerak dalam gemuruhnya gelombang samudra. Bila ku dengar anak-anak tertawa, aku mendengar Indonesia.

0: Inilah arti tanah air kita.
1: Informasi layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Pahuna.

Memuji keberhasilan Indonesia menyelenggarakan FIFA Asian Cup yang enggak dinilai sukses. Indonesia menjadi tuan rumah yang baik bagi tim terbaik ASEAN. Informasi ini dirilis oleh website rri.co.id.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Lagi-lagi ngomongin soal yang unik, siapa sih yang nggak kenal Candi Borobudur? Candi Buddha ini memiliki 1460 relief dan 504 stupa Buddha di kompleksnya. Bahkan nih ya, gak heran kalau jutaan orang itu berkunjung, karena secara arsitektural maupun fungsinya sebagai tempat ibadah, Borobudur memang memikat hati. Dan sejarahnya, Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga, salah satu raja kerajaan Mataram kuno, keturunan Wangsa Sailendra. Dan berdasarkan prasasti Kayumwungan, seorang Indonesia bernama Hudaya Kandajaya mengungkapkan bahwa Borobudur adalah sebuah tempat ibadah yang selesai dibangun 26 Mei tahun 1824, hampir 100 tahun sejak masa awal dibangun. Tapi Borobudur sendiri menurut beberapa orang berarti sebuah gunung yang berteras-teras atau udara. Sementara beberapa yang lain mengatakan Borobudur berarti biara yang

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Baik, teman berdua di mana pun kamu berada. Lala Huta dengan anak kamu yang gak sakit mengantar kita di menit kedua bergeser dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kaca lanjut lagi dengan beberapa informasi di malam hari ini, kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik atau aktif dari ya Direktorat Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan malam hari ini teman berdua kita dengerin lagu dari daerah Papua bersama Perm Selatan dengan lagunya Gubuk Derita.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Teman Periode Presiden Prabowo Subianto melantik 6 Panglima Komando Daerah Militer atau Pangdam baru dalam rangkaian HUT ke-81 TNI. Prosesi tersebut dilaksanakan di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur hari ini Senin tanggal 5 Oktober 2026. Pelantikan tersebut dilakukan bersamaan dengan peresmian 6 Kodam baru. Pelantikan tersebut juga menjadi bagian dari pengembangan organisasi TNI Angkatan Darat di berbagai wilayah Indonesia. 6 Pangdam yang dilantik Prabowo masing-masing akan memimpin Kodam baru yang telah diresmikan. Dengan tambahan 6 Kodam tersebut, TNI Angkatan Darat kini memiliki 27 Kodam. Informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id. Sementara informasi yang lain, Ketua DPR Puan Maharani menilai modernisasi pertahanan TNI harus diiringi dengan kesiapan prajurit. Di sisi lain, menurutnya diperlukan kemampuan negara dalam menjaga keberlanjutan penggunaan alutsista dan kekuatan pertahanan. Demikian disampaikannya saat menghadiri upacara parade HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur ya, hari ini Senin tanggal 5 Oktober 2026. Nah, menurut Puan teman Pro 2, pembangunan pertahanan nasional perlu dilakukan secara berkelanjutan agar negara mampu menghadapi berbagai ancaman.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
1: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
0: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Teman Pradua Panja RUU Pemilu Komisi 2 DPR RI menyepakati sejumlah isu strategis untuk pembaruan aturan pemilu. Nah, isu tersebut akan menjadi fokus dalam penyusunan naskah akademik dan draft RUU Pemilu. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifkin Nizamia Karyasuda Karsa Yuda ya mengatakan terdapat 10 poin krusial yang dibahas Panja, mulai dari sistem pemilu, desain pemilu, hingga penegakan hukum kepemiluan. Nah, informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id. Belum yang tinggal kita belum. 3-1 gitu.

0: Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: 2 dimanapun kamu berada, saatnya kita bergabung bersama Pro 2 Jakarta mengikuti MLC di malam hari ini. Dan sekaligus Kak Anci pamit, di jaga malam kamu akan ditemani oleh Kak Jelvan. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Acara favorit kamu, program favorit kamu di seluruh Indonesia, apalagi kalau bukan MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini ditemenin sama Edit ya di hari Senin. Ya, ini mengawali minggu ini teman Brodo di hari Senin 5 Oktober 2026. Hari Senin buat kamu yang selalu ngangenin asik. Baru nemu baru saja ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Brodo? Dimanapun kamu berada, semoga lo baik-baik aja di malam hari ini ya. Sembari menanti pertandingan Timnas Indonesia malam hari ini, kita bakal ngobrol-ngobrol dulu. Gua bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren di malam hari ini teman Brodo ya. Dan malam hari ini gua bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama Bukan Grace dan juga Yoka Music yang baru aja ngerilis single terbarunya mereka nih. Kira-kira bakal seperti apa singlenya? Ada mungkin buat lo juga yang udah tahu, mungkin boleh ya. Kita seru-seruan juga, kita ngobrol-ngobrol bareng. Buat kamu yang pengen ngobrol bareng, pengen bertanya, boleh banget teman Pro 2. Langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105 ya. Selama satu jam ke depan, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC ya, karena habis ini bakal balik sama mereka ya. Oke, kalau gitu tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi Taman dengan lo di malam hari ini, teman Bro 2. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah tergabung bersama kita melalui Zoom. Ada Bukan Grace dan juga Yoka.
1: Halo.
0: Oh, what's up? Bukan Grace kali ini ya. Berarti gue manggilnya harus Bukan Grace dong di sini dong.
1: Bukan Grace, Grace aja kali ya. Gak usah lah.
0: Iya kan, soalnya tadi gue sempat cerita ke Grace juga kan, sebelum on air kan, gue kayak baca press release-nya gitu kan, bukan Grace ya HP ya kan, terus lihat fotonya, bentar nih kayaknya Grace Kathleen gak sih gitu.
1: Kok mirip mukanya?
0: Iya makanya, kok mirip gitu kan, iya bukan ya, terus gue baca lagi, oh iya bener Grace Kathleen, berarti ini adalah alter ego lu sebenarnya ya?
1: Betul, alter ego.
0: Alter ego ya, kenapa akhirnya lu membuat sebuah alter ego, kenapa gak disamain aja sama si Grace Kathleen itu?
1: Karena ini, gue merasa terlalu jomplang aja sih, awalnya sempat kepikiran apa pengen di Grace Kathleen aja, cuman kan terlalu kayak Grace Kathleen tuh sendu banget, galau banget, kalem tuh. Sedangkan di sini gue mau gini-gini nih.
0: Benar.
1: Makanya kayak bikin baru aja deh gitu.
0: Oh gitu. Ini emang ide lu sendiri bikin Bukan Grace, bikin alter ego ini atau ide siapa sebenarnya pertama kali?
1: Sebenarnya ada dari orang produser gue, Aji. Tau enggak Aji Kor?
0: Oh.
1: Dia yang bikin lagu-lagu enggak dulu, kasih tau mama lagu-lagu yang rame juga. Dia tuh awalnya yang Grace Kathleen pun pengen dibikinnya sebenarnya lebih ke pop Amerika gitu sih, jadi kayak Sabrina dan lain sebagainya. Cuma karena udah terlanjur kesana, makanya kita yaudah deh yang Bukan Grace aja dieksplor. Makanya kita gitu deh bikin hidup.
0: Oke, berarti sebenarnya kalau Bukan Grace ini secara genrenya berarti lebih ke hip dude gitu ya berarti ya?
1: Iya. Tapi ke depan akan eksplor banyak juga sih. Mungkin bakal afro mungkin atau EDM, gak tahu ya. Kita coba-coba ya.
0: Benar-benar karena kalau gue dengerin di single terbaru ini juga menurut gue apa ya, ini hip dude, cuman gue mendengar sesuatu yang baru aja dari musiknya gitu, jadi kayak mungkin gak hip dude pada umumnya yang udah ada kan. Benar-benar. Dan di single terbaru ini lu collab barengan sama Yoka Musik. Yoka. Jadi gue tadi pas say hi ke Yoka gitu kan, halo gitu kan, kayak suaranya deep banget gitu. Terus sekarang ya suara rapper bro. Suara rapper harus begitu ya. Ya patut suara gue kayak gini gak cocok jadi rapper sih. What's up bro, apa kabar?
2: Ustaz, baik bang.
0: Gokil. Lu udah nge-rap dari kapan bro?
2: Udah dari lama sih bang, kayak dari 5 SD gue udah mulai dengerin Rich Brian.
0: Gokil. Iya.
2: Udah mulai kan.
0: Benar. Yeah. Lu 5 SD dengerin Rich Brian.
2: Lagunya yang Dead Stick.
0: Iya, I know. Kayaknya gue SMA deh itu deh. Gue kayak SD dengerin Rich Brian, bentar, kayaknya gue ke setua itu kah, gitu gue merasa itu. Karena Rich Brian kan juga bisa dibilang baru kemarin ya kan.
2: Iya, benar.
0: Oh berarti yang pertama kali nge-influence rap itu adalah Rich Brian.
2: Yes, Rich Brian. Gue kenal sama rap, terus kayak suka sama rap itu dari Rich Brian. Gitu. Ketika denger lagunya itu kayak, ini orang keren banget gitu. Gue pengen, kan gue belajar bahasa Inggris aja gitu dari dia gitu. Karena dia gitu.
0: Bener. Terus pertama kali yang bikin lo berani buat nyanyi nge-rap tuh kapan? Itu karena kan beda ya, maksudnya kita suka sama musik, sama nyanyiin tuh udah kayaknya menurut gue udah hal yang berbeda gitu.
2: Awalnya sih ketika gue waktu itu SMP nih, SMP itu gue dengerin XXXTentacion kalau lo tau, dan lagu-lagu oldnya itu benar-benar raw gitu, kayak gak di mix gitu, dan dia kayak berani gitu, kayak walaupun kayak agak jelek secara mixing gitu, tapi dia berani. Dan itu yang ngebikin gue berani juga buat kayak bikin lagu gitu, karena X.
0: Yeah. Alright, berarti apa single? Lu udah punya single? Atau belum?
2: Udah.
0: Oh, udah punya single? Kapan?
2: Yeah.
0: Singlenya apa?
2: Namanya ada Pulap Tu Hajatan. Itu kayak membadukan Sunda sama hip-hop.
0: Ah, I see.
2: Kayak rap gitu. Ada juga yang lain-lain.
0: Bener. Sekarang banyak sih, maksudnya mungkin ranah hip-hop, ranah rap gitu banyak banget yang masukin unsur-unsur budayanya sendiri gitu, kayak culture-nya kan. Mungkin kalau dari Yoka, Sunda, gue juga pernah denger beberapa orang yang masukin unsur ngapak di situ.
2: Oh iya.
0: Iya kan? Nah. Iya kan? Lu bayangin aja nge-rap tapi ngapak gimana coba?
2: Emang unik-unik.
0: Unik-unik ya. Benar-benar. Tapi kalian berdua pertama kali ketemu dan akhirnya memutuskan buat kerja sama bareng tuh gimana ceritanya tuh? Mungkin dari Grace
2: awalnya
0: dulu.
2: Tuh di... Boleh kalau Grace mau.
0: Gimana?
1: Yoka dulu. Oh,
0: iya, Yoka. Silakan.
2: Oh, aku dulu. Awalnya sih di kontak Bang Aji.
0: Oke. Okay.
2: Produser. Kayak, ini gue ada project nih sama Grace. Lu mau ikut gak gitu? Terus gue ya udahlah, let's go. Gitu, gue coba denger, asik nih hip dude gitu. Gue kan gak pernah hip dude tuh.
0: Yes.
2: Jadi gue udahlah, coba aja gitu. Dan ternyata ya seru gitu.
0: Yeah, gitu. Bener-bener. Ya kan genrenya hip dude gitu. Sementara lu mungkin yang bener-bener basic hip hop, rap gitu kan.
2: Iya.
0: Yeah. Lu menemukan sebuah perbedaan gak ketika akhirnya nyanyiin bagian rap berarti di lagu ini?
2: Ada sih, kayak lebih ceria aja gitu. Kan okay. Gue ringnya tuh swaggy gitu. Tapi di lagu ini gue kayak harus cheerful gitu.
0: Okay. Gitu sih. Asik. Alright. Nah buat Grace, ini kan jadi kali kedua lo ya kerja sama-sama si produsernya Aji Kor ya.
1: Iya, betul.
0: Ini pertama kali lu ketemu dan diajakin buat bikin lagu hip dude tuh gimana ceritanya dari image lu yang ya lu tahu lah ya waktu itu sama lagu-lagu kalau tiba-tiba jedak-jeduk gitu, gimana tuh ceritanya?
1: Awalnya tuh sebenarnya sebelum bikin Alter Ego pun udah kenal sama si Kak Aji nih. Dari mana ya? Dari aku zaman lagu Bunga Maaf tuh.
0: Oh iya, oke.
1: Udah lama kan, makanya dari situ. Akhirnya kayak kita ayolah nge-produce lah, kita rilis lagu lah dari sini. Habis itu awalnya coba langsung hip dude sih kita langsung.
0: Okay.
1: Dan itu langsung collab juga sama Zinakal berdua, lagu Aku. Terus ke yang kedua ini juga hip dude. Mungkin ketiga aku kayaknya pengen afro sih. Kita pengen coba explore banget. Dan so far aku kerja sama Kak Aji tuh emang fun banget sih. Karena emang dia bukan yang cuman kayak gue punya lagu lo nyanyiin, enggak.
0: Okay.
1: Cuman kayak malah dia nyuruh kayak lo sukanya apa sih, dengerinnya apa, mana coba sini gue denger gitu. Iya, lo cocoknya kemana gitu, biar emang nyambung gitu.
0: Minta referensi ke lo berarti ya.
1: Itu.
0: Iya kan, benar-benar seru sih kalau
1: asik.
0: Kerja sama seseorang yang mungkin mendengarkan kita juga gitu kan. Jadi kita bisa lebih banyak terlibat di dalamnya gitu kan.
1: Betul.
0: Alright, dan di single ini berarti lu sama Yoka ngerilis lagu apa nih berarti judulnya?
1: Jangan Tes Aku.
0: Jangan Tes Aku. Asik, seru sih. Gue gak tau kenapa dari judul sebenarnya hip dude banget sih.
1: Iya, parah ya.
0: Iya kan? Gue gak tau kenapa deh. Kayak, ini hip dude deh, kayaknya deh.
1: Ini pasti hip dude. Judul-judul begini hip dude nih.
0: Iya, kayak gue gak tau kayak ada template-nya atau apa. Gue juga gak paham gitu lah. But anyway, buat kamu teman produser, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti barengan sama Grace dan juga Yoka. Jadi buat kamu yang pengen tanya-tanya, penasaran gitu kan sama lagunya mereka, boleh banget nih teman produser, lu bisa langsung bertanya aja, langsung seru-seruan di malam hari ini merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05. Alright, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Grace dan juga Yoka. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga. Alright, kita sekarang ngobrolin soal single collab-nya kalian ya. Yang ini jadi single bukan Grace yang kedua ya.
3: Betul.
2: Bener-bener, jangan tes aku nih. Secara garis besar berarti apa nih yang dites di lagu ini tuh sebenarnya apa?
3: Sebenarnya lagu ini tuh ngeceritain tentang cewek yang dari awal tuh udah ragu buat jalanin hubungan ini. Kayak
2: okay.
3: ini gimana ya, cuman karena emang dia sayang, jadi kayak yaudah coba dulu deh. Cuman kok makin lama nih cowok kayaknya banyak banget aneh-anehnya gitu. Anehnya enggak, maksudnya okay. Anehnya lebih kayak ke banyak maunya, gak pernah cukup apapun itu. Tapi ini cowok juga bingung gitu, dia maunya apa, kayak tipe-tipe cowok avoidant labil gitu.
2: Oke.
3: Makanya nih cewek yang awalnya sayang masih mencoba lama-lama kayak ah gue mendingan sendiri aja deh. Jadi jangan tersapinya di situ, kayak lo jangan aneh-aneh gitu.
2: Oke. Ini gara-gara ya udah cobain dulu deh, ya udah jalanin cobain dulu deh gitu ya.
3: Tipikal ya.
2: Tipikal. Oke. Tapi berarti di lagu ini adalah mencari jalan keluarnya kan dari sebuah hubungan itu atau gimana tuh berarti?
3: Lebih ke ngeluh aja sih sebenarnya. Mengeluh perasaan yang emang awalnya pengen nyoba, terus kayak ya ujungnya itu kayak mendingan gue sendiri. Cuman belum ada yang kayak gue cut hubungan kita selesai di sini tuh belum ada. Emang muter-muter aja gitu.
2: Oke. Udah kayak udah ya terlanjur nyemplung di dalam gitu kan. Bener-bener. Tapi kan berarti definisi jalanin dulu aja itu bisa jadi salah dong. Karena mungkin pada akhirnya ya begini ujung-ujungnya gitu.
3: Iya, bisa.
2: Bisa ya?
3: Bisa.
2: Bener-bener. Kalau dari Yoka gimana Yok? Lu pernah ada di sebuah hubungan ini gak?
4: Aduh. Belum sih bang sebenarnya.
2: Belum pernah ya? Bener-bener. Tapi kalau misal ya, lu menemukan seseorang yang bilang kayak misal lu nembak gitu kan, lu mau nggak jadi cewek gue gitu, tapi ceweknya kayak ya udah jalanin dulu deh gitu. Lu ngelihat hal itu gimana?
4: Aduh, kayak gue digantung banget.
3: Iya, udah gak enak deh.
4: Aduh.
2: Kayak iya, tapi kok kayak enggak ya gitu ya?
4: Iya, mending. Jawab iya atau enggak aja dah gitu.
2: Bener, maksudnya kayak iya enggak gitu loh. Jangan nyoba-nyoba gitu ya. Bener.
4: Yeah.
2: Ini kita nyerang Grace apa gimana nih berarti ini?
3: Gue lagi aja deh, enggak apa-apa.
2: Kamu
3: aja.
2: Alright. Berarti lagu ini ditulis sama siapa aja nih berarti?
3: Awalnya ada aku, ada Zinakal, ada Aji, ada Leon, sama karena akhirnya collab sama Yoka, jadi Yoka juga ikut.
2: Oke. Oh berarti ini sebenarnya masih lanjut lagi kolaborasi bareng sama Zinakal sama Aji Kor lagi gitu ya?
3: Pasti.
2: Benar. Dan akhirnya maksudnya pertama kali dipilih si Yoka ini kenapa gitu? Kenapa akhirnya Yoka dipilih yang ngerasa kayaknya cocok di lagu ini gitu?
3: Awalnya tuh video Yoka, salah satu dia tuh apa ya, kayak Pull Up to Hajatan atau yang mana gitu. Lagu dia sendiri, rap itu rame kan, dan lewat FYP aku kayak bro, go for the first time in my life, liat orang Indo bisa nge-rap kayak keren gini nih, di mana gitu. Gue kayak ngerasa, gue nemu berlian gitu. Gue save kan. Terus akhirnya pas beberapa bulan kemudian, beberapa minggu gitu, project ini dateng kan. Kebetulan si Kak Aji ini gini kayak, bro ini kayak kalo ditambahin rap kayak cowok gitu lucu deh. Habis itu gue keinget kan ada si Yoka kan. Makanya gue kayak gimana kalo si Yoka aja. Akhirnya dicoba approach, syukurnya mau. Jadi kayak yeay gitu.
2: Lu pertama kali diajak collab tiba-tiba gitu, lu bingung gak sih Yok pertama kali di approach gitu?
4: Awalnya bingung sih bang, kayak ini Grace gitu, kayak bukan Grace itu siapa gitu kan. Kan ininya dikenalnya Grace Kathleen tuh.
2: Bener.
4: Apa kata gue tuh. Terus kayak bikin lagu hip dude gitu. Gue kan gak pernah tuh. Tapi pada akhirnya gue coba dah. Dan akhirnya ya jadilah lagu ini gitu.
2: Jadilah ya. Bener-bener. Ya. Yang menarik adalah ini berarti lu nulis juga bagian rap lu di lagu ini. Iya kan? Lu menemukan kesulitan gak? Di ketika nulis di lagu yang mungkin base-nya adalah hip dude gitu kan. Beda sama mungkin yang lagu lu sendiri gitu.
4: Kesulitannya paling hip dude itu kan easy listening ya, sedangkan rap itu kan ribet gitu. Yes. Dan ya ribetnya itu kayak gimana sih kita nulis lagu rap tapi easy listening gitu.
2: Yeah. Berarti pemilihan diksinya ya yang benar-benar diperhatikan kalau nulis di rap bagian hip dude gitu ya.
4: Iya.
2: Yeah. Benar-benar. Alright. Dan kalau Grace sendiri berarti nulis lagu ini berapa lama nih total?
3: Ya untuk nulis sebenarnya karena kita kan bareng-bareng ya, jadi per pertemuan karena online juga kan, kayak 2 atau 3 pertemuan gitu lah.
2: Oh lumayan cepat berarti ya?
3: Lumayan. Karena rame-rame juga kan.
2: Benar. Tapi mungkin yang gue pengen tanyain adalah ketika menulis lagu untuk yang benar-benar untuk hip dude ini, apakah ada bedanya nggak sih? Kalau tadi kan kita sempat bahas di awal ya, dari judulnya aja udah kelihatan, oh ini hip dude doang nih kayaknya nih, gitu
3: parah,
2: kan?
3: Parah.
2: Bener kan? Ada nggak maksudnya perbedaan yang signifikan gitu ketika nulis mungkin lagu buat hip dude atau mungkin lagu yang mungkin lebih ke ballad, pop ballad gitu-gitu?
3: Ada sih. Dari pemilihan kata aja udah beda banget ya.
2: Bener.
3: Hip dude tuh kayak lu ngomong sehari-hari kayak Ed dah gue maunya begini tuh bisa gitu. Terus kalau di hip dude tuh pasti akan ini sih, kita harus menemukan satu kata yang emang lagi tren gitu.
2: Ah, I see.
3: Iya kan, yang misalnya di TikTok lagi ramenya apa, kita harus ambil itu taruh ke lagunya biar jadi hook gitu. Biasanya kayak gitu kok.
2: Bener. Tapi kan berarti di hip dude ini ada apa ya? Kalau tadi dari ceritanya juga itu kan sebenarnya kayak agak-agak sedikit emosional, cukup kompleks. Tapi dibawain dengan lagu yang ya mungkin lebih ke fun, cheerful, playful gitu lah ya bahasanya. Yes. Ya. Kan ada kontras gitu antara lagu sama perasaan gitu kan?
3: Yeah,
2: gimana
3: yeah.
2: akhirnya buat nge-elaborate itu semua?
3: Sebenarnya kalau di hip dude ini aku nggak merasa, kalau aku pribadi ya, aku nggak merasa harus taro my feelings ke lagu ini gitu.
2: Okay.
3: Jadi lebih ke kata-kata yang sekiranya mungkin relate untuk banyak orang, cuman bisa dijogetin juga gitu. Jadi untuk makna lagu nggak akan terlalu di kedepanin banget gitu loh, lebih ke asiknya aja sih kalau di hip dude aku merasa.
2: Benar-benar, iya sih, benar sih maksudnya. Dari pemilihan kata balik lagi tadi kan, maksudnya nggak ada kata-kata yang mungkin bener-bener dalam banget sedip itu, ya kan? Karena kan mungkin katanya yang lebih apa ya, lebih casual, lebih easy listening gitu kan untuk di nyanyiin dan di mungkin lebih dekat lah ya sama kehidupan kita gitu kan.
3: Betul.
2: Alright, sekarang kita dengerin dulu kali ya. Jangan Tes Aku nih, ini jadi single kolaborasi yang mereka pertama kali berarti kalau kalian berdua ya.
3: Yeah.
2: Pertama kali, ya ini seru banget. Hip dude, tapi ada rapnya. Asik. Alright, kalau gitu buat kamu teman berdua, pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Buat kamu yang ingin bertanya-tanya, nanti abis ini bakal gue bacain ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga.
1: Yo.
0: Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya ya. Tadi kayak yang gue bilang di off air kayaknya ya. Yang gue bilang yeah. Kayak ini hipdut, cuman gue mendengar sesuatu yang fresh aja gitu di lagu ini. Kalau gue baca sih ini memadukan hipdut sama disco. Iya kan? Benar-benar ini kalau gue baca gue nggak tahu ya, mungkin ini lebih ke Ajikor yang mungkin tahu ya.
2: itu dia.
0: Ledap adik kamu ditanyain ya, ledap adik kamu ditanyain.
2: Jangan ya.
0: alright. Tapi gimana selama proses produksi, proses rekaman, lu berdua menemukan kesulitan nggak di lagu ini?
2: Kalau dari gue pribadi, so far enggak sih, aman-aman aja, karena emang lagi-lagi kalau hybrid kan enggak yang terlalu technical banget kan dibandingkan dengan lagu-lagu pop. Jadi benar. Mungkin lebih ke lebih kayak rada centil-centil dikit gitu.
0: Benar.
2: Gitu, cara nyanyinya lebih ke sananya aja sih.
0: Iya. Ini kan berarti secara menyanyikannya juga beda banget kan sama Grace biasanya ya kan?
2: Betul.
0: gimana nambahin centil-centilnya tuh gimana caranya tuh?
2: Kayak lebih diimut-imutin gitu, suara kayak pick me
0: up. Oh gitu. Oke. Gue sih gak tahu ya pick me itu gimana ya. Itu pick me.
2: Gue yang pick me sebenernya.
0: Oh iya. Oke. Kalau dari Yoka gimana? Lu nemuin sesuatu yang menurut lu cukup sulit gak di lagu ini?
1: Kalau dari gue agak terlalu sih bang, kayak karena gue juga belakangan ini dengerin lagu-lagu hipdut lainnya gitu, sebelum ngerjain project ini, bener-bener. Jadi kayak lancar aja gitu dengan nulis juga.
0: Iya. Karena basicnya juga hip hop juga ya kan, cuman nambah unsur dangdut di dalamnya. Benar-benar. Tapi kalau ngomongin soal dunia rap sekarang tuh, menurut gue dunia rap udah makin lebar banget. Ya kan. Dari dulu yang kita tahu ya rap ya cuma ngikutin Drake, Kanye West, gitu-gitu kan. Sekarang itu udah merambah lebih masif lagi, banyak lagi masukin unsur-unsur, salah satunya adalah hipdut ya kan. Benar. Lu ngelihatnya gimana sekarang kalau lihat dunia rap?
1: Waduh, seru sih, Bang. Apalagi kayak ngikutin banget kayak Beef, Kendrick sama Drake tuh. Gede banget. Seru banget itu tahun yang lalu.
0: Benar.
1: Jadi asik banget sekarang, apalagi ada tensi kalau hip hop Indo kan.
0: Betul. Ya, gokil sih. Sekarang dunia rap tuh makin gokil lagi gitu ya. Yeah. Alright, sekarang gue mau say hi dulu nih ya buat teman Produ yang sudah merapat bareng sama kita. Ini gue mau bacain pertanyaannya ya. Ada dari Ilham yang katanya, ada nggak satu lagu yang paling punya cerita emosional buat kalian dan kenapa lagu itu begitu berarti buat kalian? Asik. Siapa dulu nih? Jawab.
2: Grace Kaitlin kah?
0: Asik. ini bingung ya, menjawab Grace Kaitlin atau bukan Grace ya?
2: Itu. Gimana nih?
0: Ya udah, selama hidup lo, sebagai diri lo sendiri gitu.
2: Emosional apa ya?
0: Gue
2: kalau ditanya gini pasti lupa. Cuman nih yang ada di otak gue sekarang, lagunya Ziva Magnolia yang cukup. Gue lebih suka ke ini sih, nadanya. Nadanya gue suka banget. Menurut gue kayak sakit banget gitu.
0: Kacau sih.
2: Parah sih.
0: Parah. Walaupun dia masih tetap pakai riff and runs ya, tapi itu rasanya tetap ya.
2: Benar.
0: Best. Kalau dari lo, Yot?
1: Lagu yang bikin emosional, paling gue suka banget sama lagunya Kendrick Lamar
0: yang
1: Your Eyes Sober.
0: Oke. Kenapa lu ada cerita sendiri atau gimana tuh?
1: Karena ceritanya sedih sih, kayak di lagu tersebut ceritanya tentang Kendrick gitu sama ibunya dan semacamnya. Terus kayak gue kayak damn bro, kayak sedih nih.
0: Sedih. Kacau sih. Udah menyangkut orang tua tuh kacau sih. Alright, gitu ya Ilham ya. Kita next lagi ada dari Lara ya, yang udah bertanya.

0: aduh, apakah gue emang untuk musik atau enggak gitu. Jadi cuman gue gak pernah nyerah gitu, karena ya ini proses berkarya emang kayak gini gitu. Kayak kita harus ngebikin 100 lagu yang jelek dulu untuk satu lagu yang bagus.
1: Asik, gokil, sedap.
2: Keren dia.
1: Sedap.
2: Jomblo nih sama gue nih.
1: Lu jangan begitu dulu, Grace. Lu jangan begitu dulu. Nah, gimana, Grace?
2: Kalau gue, mungkin lebih karena dari awal kan gue udah kebiasa dengan konten cover ya. Jadi pas gue mempromosikan lagu sendiri tuh kadang kayak flow pasti kan.
1: Yes.
2: Karena orang-orang udah terbiasa dengerin gue tuh ngebawain lagu orang. Cuman yang bikin gue tetap jalan tuh mungkin lebih karena kayak Yoka tadi sih, mendingan rilis dulu, rilis dibanding kayak harus perfeksionis nih, kayak harus gimana promo

0: bikin musik karena emang for the music gitu. Hmm. Ya, bukan untuk apapun. Jadi walaupun entah itu flop atau apapun, tetap enjoy aja gitu.
1: Enjoy tetap berkarya aja lah ya. Benar, benar. Kalau dari lu guys, apalagi ini mungkin
2: gimana?
1: Tiba-tiba yang ngeblank. Kan Wadra ini kan pertama kali mungkin lu mulai nulis lagu gitu ya, di lagu-lagu di alter ego lu ini lah ya. Lu ada ketakutan enggak ketika pertama kali nulis dan akhirnya dirilis gitu?
2: Kayaknya enggak ya, karena lagi-lagi kan nulis ini bareng-bareng kan. Dan respon mereka tuh mostly kayak positif gitu. Kayak, bro keren banget, bro keren banget. Terus kayak, mau rilis, mau rilis. Yaudah ayo gas. Jadi emang semangat banget sih malah.
1: Oh iya, oh wow, alright. Bener-bener. Tapi ketika nanti dihadapkan ketika harus Grace sendiri yang nulis. Nah itu.
2: Kayaknya malah gak rilis deh itu.
1: Kok malah gak rilis?
2: Bayangkan OPT-nya.
1: Iya, udah. Oh gitu ya. Berarti kayak ya udah, maksudnya berkarya aja, rilis aja lah ya. Benar-benar. Dan di lagu ini juga sebenarnya kan banyak kepala gitu kan. Banyak kepala yang ada di dalam lagu ini gitu. Itu agak susah enggak tuh untuk menyamakan satu visi gitu?
2: Enggak sih kalau dari aku pribadi, karena mungkin karena udah beberapa kali ya, bukan yang first time banget nulis lagu bareng. Makanya kayak udah terbiasa dengan cara-cara masing-masing gitu. Jadi lebih ke sharing aja sebenarnya.
1: Oh ya, lebih sharing gitu ya, karena emang bukan pertama kali kerja sama. Tapi kan juga kalian kan juga masing-masing punya project sendiri kan. Itu gimana cara-cara ngatur waktunya? Workshop gak ini di lagu ini?
2: Kalau aku sama Yoka sih enggak ya kita ya, Yoka?
0: Iya enggak.
2: Enggak.
1: Oke, berarti ya, bagian hip-dude-nya dinyanyiin sama Grace, nanti rap-nya sama Yoka gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Bener-bener. Tapi kalau dari segi lagu, berarti yang mutusin benar-benar full dari Ajikor atau gimana? Kak Aji tadi.
2: Mutusin apa nih?
1: Dari segi musiknya, aransemen segala macam.
2: Oh iya, iya sih. Yeah. Karena kan dari awal, jadi bisa terjadinya. Bisa adanya lagu ini tuh. Awalnya dari si Kak Aji emang ngirim beberapa demo musik. Dia kan emang suka produce kan. Habis itu dia ngirimin salah satunya. Enggak salah satu sih, dia beberapa. Terus aku kirim pilih salah satunya yang ini. Terus aku kayak, kok lucu ya, aku tambah-tambahin nada. Aku kirim lagi ke dia, dia kayak, bro ini lucu bro. Akhirnya dari situ kita kayak lanjut bikin lirik yang rame-rame tadi. Makanya kayak udahlah rilis lah gitu.
1: Oh, berarti dari sampel-sampel sebenarnya yang dikirim sama Kak Aji ini ya.
2: Yes.
1: Ya, dan pilih dan dibikin lagu.
2: Itu.
1: Itu awalnya ya. Benar-benar. Ini mana sih Aji sih? Ngobrol dah.
2: Iya dah, sibuk banget sih. Gue tahu lu sibuk banget. Bro, ngeluangin waktu, bro.
1: Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Grace dan juga Yoka. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoka.
1: Yo.
2: Halo.
0: Batuk dulu.
2: Oh iya, gimana aja?
0: Alright, alright, alright. Berarti di lagu ini sebenarnya secara apa ya, secara umum apa sih sebenarnya pengin yang pengin disampaikan ke yang dengerin lagu ini itu sebenarnya apa? Harapan kalian deh di lagu ini.
2: Sebenarnya yang paling penting joget dulu sih. Ceritanya belakangan lah ya.
0: Bener, bener.
2: Kita pun nggak terlalu mikirin ceritanya gitu di sini. Aku harap pada suka juga sih ya, pada suka, pada enjoy sama lagunya. Bisa didengerin terus sama teman-teman RA Paul 2. Asik.
0: Asik. Udah paham ya.
2: Udah. Masuknya di situ.
0: Masuk. Bener. Nah kalau dari Yoka sendiri deh, mungkin. Apa yang pingin lu sampein di lagu ini dari rap lu sendiri gitu, asik bagian rap ya.
1: Mungkin dari gue sih kayak masalah hubungan itu jangan diambil serius gitu, kayak dijogetin aja gitu, kayak kata Grace tadi.
0: Benar. Jadi mau santai aja, enjoy aja, YOLO aja lah ya kalau kata orang.
2: Benar.
0: Bener-bener, aduh kok bahasa gue, istilah gue tua ya, YOLO gitu, itu udah lama banget.
2: Ketara ya. Banget ya, gimana?
0: Apa sih, kalau kata Gen Z sekarang apa sih?
2: Apa ya, kagak ada sih.
0: Gak ada ya, tetap ya, sama lah ya. Alright. Oke, berarti di lagu ini udah ada MV-nya belum?
2: MV belum.
0: Belum ada ya, akan ada kah? Atau ada visualizer?
2: Tergantung yang dengerin ya. Kalau pada dengerin, kita bikin MV.
0: Itu dia. Makanya yes, didengerin ya, bisa dengerin di mana aja nih berarti?
2: Di all platforms pastinya, di Spotify ada, di YouTube juga ada visualizernya sebenarnya untuk sekarang.
0: Okay.
2: Di Apple Music ada, semua ada.
0: Semua ada ya, dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Ah itu, masuk.
0: Kerjaan gue begitu bro. Alright deh, mungkin terakhir dari Yoka dan juga Grace, ada yang ingin disampaikan gak ke teman Pro 2 seluruh Indonesia di malam hari ini? Silakan di boleh Grace dulu.
2: Buat teman-teman Pro 2, selain jangan lupa dengerin lagu ini, jaga kesehatan ya, karena aku melihat akhir-akhir ini banyak banget orang yang sakit. Betul. Tolong dijaga kesehatannya, istirahatnya, makannya, bahagia terus, dan jangan lupa stream 24/7, jangan tes aku.
0: Nah, itu dia. Danke. Ya. Dari Yoka, silakan, ada yang ingin samain enggak?
1: Yang pastinya jangan lupa dengerin lagu ini. Dan ya jaga kesehatan juga, kata Grace juga.
0: Asik.
1: Kemudian jangan sedih-sedih kalau ada masalah hubungan. Asik. Jangan sedih, dengerin lagu ini aja.
0: Yoi, jogetin aja bro.
2: Brazil.
0: Oh iya Brazil. Ketahuan umurnya kan. Brazil ya bener. Brazil. Alright. Aduh tadi gue jadi lupa kan mau nanya apa lagi. Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu Jangan Tes Aku ya. Di semua platform ada. Terus juga di MV-nya, visualizer-nya ada ya?
2: Ada.
0: Bisa dicek di mana? YouTube Grace?
2: Atau... YouTube-nya bukan Grace, ada.
0: Oh bukan Grace, ada ya? Bisa dicek di situ dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terakhir deh. Mungkin next project-nya akankah ada yang bisa di-spill? Mungkin dari Yoka, Grace?
2: Kalau aku ada sih di bukan Chris dan Chris Kaitlin. Aku yang penasaran ini ya.
0: Iya. Oh berarti untuk bukan Chris ini akan ada project selanjutnya berarti?
2: Ada. Cuma belum tahu ya collab. Kayaknya collab sama Zin sih.
0: Oh, akan collab juga ya. Tapi secara musik berbedakah atau sama rootnya?
2: Mungkin Afro. Mungkin, nggak tahu ya. Bisa ganti tiba-tiba jadi koplo.
0: Nah itu terlalu random. Itu terlalu random. Itu terlalu random. Benar-benar. Kalau dari Yoka sendiri akan gak ada single-single lu nextnya yang akan dirilis?
1: Ada. Mungkin nanti aku bakal rilis lagu yang lebih cheerful lagi supaya kita tetap bahagia gitu.
0: Berarti lu sendiri aja atau ada kolaborator lain?
1: Kayaknya sendiri sih, plannya sendiri.
0: Plannya masih sendiri ya, benar-benar. Oke deh, pokoknya jangan lupa dengerin karya-karya mereka teman Pro 2 ya. Ada bukan Grace, ada Grace Kathleen, ada Yoka juga. Gue jadi harus promoin dua ini kan,
2: Iya.
0: Karena ada alter ego lu nih. Alright, thank you so much Grace, thank you so much Yoka.
2: Thank you so much,
0: guys. Sukses selalu ya. Nanti ditunggu project-project selanjutnya kita ngobrol-ngobrol langsung ya.
2: Let's go.
0: Alright, terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seseruan 1 jam terakhir ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Kalau gitu nama gue Editama pamit dan juga
2: bukan Grace
0: dan juga
1: Yoka.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain waktu. Bye bye.
2: Bye bye. Music Life Chat. Music Life Chat.

0: Saat malam Info Pro 2 bersama saya Jovan Gafar, teman Pro 2 Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pembentukan sejumlah satuan baru di tubuh TNI diikuti dengan penguatan kemampuan pertahanan dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia NKRI. Puan menyampaikan hal itu saat menghadiri upacara HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Jakarta pada Senin 5 Oktober 2026. Dalam upacara tersebut, Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengukuhkan sejumlah satuan baru TNI. Sejumlah satuan baru yang dikukuhkan antara lain 6 komando daerah militer Kodam. Kodam tersebut tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Di Matra TNI Angkatan Darat, selain 6 kodam turut dikukuhkan 150 batalion infanteri Yonif Teritorial Pembangunan TP serta 3 batalion bantuan tempur Banpur, yakni kavaleri, artileri medan, dan artileri pertahanan udara. Sementara itu TNI Angkatan Laut mendapat penguatan berupa 1 brigade infanteri Brigif Marinir dan 4 batalion marinir. Adapun di TNI Angkatan Udara, satuan baru yang dikukuhkan meliputi 1 divisi 2 korps pasukan gerak cepat, 1 brigade Kopasgat, 3 batalion Kopasgat, kemudian 1 skadron pendidikan, 2 skadron udara serta 2 satuan radar. Nah, Puan juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh prajurit TNI atas dedikasi mereka dalam menjaga pertahanan negara sekaligus menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, peran prajurit semakin terlihat ketika membantu masyarakat yang terdampak bencana maupun menghadapi kondisi darurat. Ia mengingatkan agar pengabdian TNI tetap dilakukan dengan menghormati hukum, melindungi keselamatan masyarakat, serta menjaga kepercayaan publik.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, harga bahan bakar minyak BBM dan aftur di Indonesia dinilai masih sangat kompetitif dibandingkan dengan sejumlah negara di Asia Tenggara. Bahkan harga bensin RON 92, RON 95 serta aftur di Indonesia tercatat menjadi yang termurah di kawasan. Demikian disampaikan Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patra Niaga Joko Pranoto dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2026 Jakarta pada Senin 5 Oktober 2026. Ia mengatakan secara keseluruhan harga BBM dan aftur di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan negara-negara sekitar. Harga tersebut menjadi yang termurah dibandingkan Singapura yang mencatat 48.514 rupiah per liter, Thailand 21.213 rupiah per liter, dan Filipina 25.014 rupiah per liter. Indonesia mencatat memiliki harga bensin RON 95 paling murah di kawasan dengan harga Rp19.150 rupiah per liter. Nah, sebagai pembanding, harga RON 95 di Malaysia mencapai Rp19.822 rupiah per liter, Thailand 21.412 rupiah per liter, Filipina 25.288 rupiah per liter, dan Singapura 48.795 rupiah per liter. Tak hanya BBM, harga aftur di Indonesia juga disebut paling murah dibandingkan sejumlah negara Asia Tenggara. Sekian Info Pro 2 malam ini, saya Jovan Gafar. Selamat malam.

Perudara di tahun ini, teman terbaik kamu. Dan sebelum kita akan masuk di jaga malam, jangan galau malam-malam yang bakal ngebahas sesuatu yang pasti menarik ya, untuk layanan pengembangan energi terbarukan. Dan topik ataupun tema yang bakal kita bahas nanti adalah mudah dikatakan sukar dilakukan. Oke, kita ikuti dulu aktif akselerasi kreatif musik dengan memutarkan lagu-lagu dari daerah di Nusantara. Dan kali ini dari Kota Palu ada The Box dengan lagu berjudul Tadulako.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia? Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Ya halo teman Pro 2, dimanapun kamu berada, balik lagi kita di Jaga Malam. Kali ini dalam program layanan pengembangan energi terbarukan ya. Ini tempatnya obrolan seru ya. Oke, para aku Julfan Gaffar dan gini nih teman Pro 2. Aku juga mau pada nanya nih ya ke kamu, siapa di sini ya kalau melihat postingan soal krisis iklim ya di sosial media, mau Instagram, di TikTok ya, langsung nge-like atau nge-share ya, terus ada kayak gimana ya, kayak ungkapan-ungkapan begitu gila ya, bumi kita tuh makin panas ya. Ini kita tuh harus pindah ke energi terbarukan, pakai panel surya, kayak angin kayak gitu ya. Nah pasti banyak yang relate, kelihatannya mudah banget, tinggal ngomong aja, tinggal dukung beres. Tapi jujur ya teman Pro 2, kenapa ya di kalangan kita tuh anak muda gerakan ini rasanya sukar banget buat benar-benar jalan. Nah hari ini kita bakal membahas paradoks itu, mudah dikatakan sukar dilakukan. Ya pas anak muda nih mau apa ya, kayak sokongan ke energi terbarukan nih. Dan ada tiga masalah utama nih yang bikin kita sering mentok di wacana aja ya. Yang pertama tuh FOMO versus dompet menjerit. Jadi secara teori memasang panel surya di rumah ya atau di kos-kosan deh, ya itu keren banget ya, ramah lingkungan lagi, gampang ya, gampang kan idenya. Tapi pas ngecek harganya, wih, investasi awalnya bikin dompet nangis batin nih. Bagi kita yang tabungannya masih pos-pasan buat nongkrong dan bayar kuliah, beralih ke teknologi hijau itu jadi pilihan yang mahal banget ya. Kemudian yang kedua, aksi viral dan konsistensi real. Kita jago ya kalau bikin petisi online, ikutan kayak climate strike, atau bikin infografis estetik di media sosial, itu gampang-gampang banget. Modal jempol doang ya, tapi pas ditantang buat konsisten mengurangi jejak karbon sehari-hari, misalnya jalan kaki atau naik transportasi umum, ya alih-alih naik motor pribadi ya, kita malah mager ya. Nah kemudian yang ketiga ya, kalau tadi ketiga ini birokrasi dan akses yang ribet. Jadi banyak anak muda kreatif yang punya ide bikin inovasi energi terbarukan skala kecil buat komunitasnya. Kelihatannya simpel, tapi begitu berhadapan sama izin, birokrasi, dan cari pendanaan, wah, sukanya minta ampun guys. Ini ya, akhirnya ide-ide itu cuma berakhir di file laptop saja ya, atau di ini. Orang kan gadget juga sekarang udah modern, udah bisa nyimpan berbagai macam ide ya. Tapi ujungnya habis di situ aja. Waduh. Oke, nanti kita bakal balik lagi ya, kita lanjutin sih obrolan kita ya.

0: KPI for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, gak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Dari peristiwa tahun 98 ada kerusuhan, pasca kerusuhan DKI khususnya itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata 10 Oktober tahun 99.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Coba itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh itu.
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita dibawa pegawai negeri, jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.

Ya, tahun Pro 2 masih di obrolan komunitas ya, membahas tentang pengembangan energi terbarukan ya. Ini pas banget nih buat kita berinovasi apapun itu ya. Jadi nih teman Pro 2, transisi energi terbarukan itu memang tidak semudah membalikan telapak tangan atau sekedar ganti filter Instagram. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mulai. Kalau belum bisa bikin inovasi besar atau beli panel surya, kita bisa mulai dari hal kecil yang beneran bisa dilakukan. Mulai dari hemat listrik, ya gitu ya. Kritis sama kebijakan sekitar, tetap bersuara ya, jangan biarkan sukar bikin kita berhenti peduli. Nah, aku juga mau pada pingin banget ya sih denger cerita dari teman-teman Pro 2, apa sih hambatan terbesar kalian buat mulai hidup lebih hijau? Wah, ya kan? Nah, kamu bisa langsung kirim cerita atau pendapat kamu ya lewat WhatsApp Pro 2 di 0822 1779 7307. Nah, mungkin kalau kamu mau tanggapin ini, nanti kita bakal hubungi kamu, ajak ngobrol-ngobrol kamu dalam program obrolan komunitas yang membahas tentang pengembangan energi terbarukan di sekitar kita. Oke? Baik, itu dulu ya teman Pro 2. Nanti setelah ini kita ini di cerita penutup hari, kamu juga bisa ikutan gabung. Kamu bisa ngirim apa aja ya, kayak cerita kamu, apa terus apalagi request lagu kamu, kemudian mau salam siapa, buat siapa ya. Oke, jadi kamu stay tune aja di FM 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Ngoni Pelan.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Rudy Riri tahu lah teman terbaik kamu. Dan balik lagi kita kali ini di cerita penutup hari. Dan bareng aku Julpen Gavar ya teman Pro 2. Waktunya kamu di cerita penutup hari. Langsung kirim cerita atau lagu requestan kalian ya lewat WhatsApp Pro 2 di 0822-1779-7307. Oke. Dan ini ya tadi udah kita udah siap nih lagu-lagu yang akan jadi teman malam kamu nih. Jadi selama sejam ke depan nih aku bakal nunggu atensi dari kamu nih teman Pro 2. Langsung aja ya, enggak usah lama-lama. Cerita sikit-sikit aja ya ceritanya. Kalau aku sih enggak tahu ya kenapa ya. Kalau lebih kayak lebih banyak tidur. Tapi kamu tahu enggak by the way teman Pro 2, aku pernah baca ya di salah satu postingan melalui TikTok itu katanya kalau orang sering-sering tidur katanya sih sedih, lagi sedih. Kamu punya sependapat enggak atau mungkin kamu punya pemikiran lain, punya pendapat-pendapat lain juga ya. Kalau orang yang banyak tidur gitu ya katanya dia lagi bersedih. Nah, oke, kalau kamu punya pendapat yang beda atau mungkin kamu punya pendapat yang sama, langsung join sekarang ya guys ya. Plusnya kamu bisa request lagu juga ya untuk jadi teman kamu malam ini. Oke, di sini aja di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Ya, halo teman Pro 2, apa kabar malam ini? Ya, pastinya ya, kita masih lanjut lagi nih untuk cerita penutup hari Barak Ujupen Cover, dan yang pastinya bakal menemani jam-jam rawan galau. Ya, gimana hari ini ya? Ya, jujur aja ya, jawab dalam hati, pasti capek ya. Nah, hari ini kita baru aja nih melewati tugas yang numpuk atau target kuliah mas sekolah tuh yang gak ada habis-habisnya ya. Bangun pagi terus apalagi ngebut di jalanan, lalu malamnya pulang dengan sisa-sisa tenaga ya. Nah, topik kita malam ini sederhana sekali ya teman Pro 2, tapi relate, perjalanan setiap hari anak muda. Wah. Jadi pernah gak sih teman Pro 2 waktu lagi di jalan pulang kayak naik motor atau naik angkutan umum, kamu melihat lampu-lampu jalan dan mikir sebenarnya kayak aku lagi menuju kemana sih gitu ya. Anak muda zaman sekarang tuh unik. Kita dituntut buat kerja keras, tapi juga dibilang kurang santai. Kita pingin sukses di umur muda, tapi dompet kadang sering mengajak kita tuh untuk menangis ya kalau datang tanggal tua atau pertengahan deh. Setiap hari rasanya kayak maraton tanpa garis finish yang jelas. Bangun tidur, berjuang, capek, tidur lagi, terus diulang dari awal besok pagi gitu ya. Tapi apa ya, tahu gak sih teman Pro 2, di balik lelahnya rutinitas kita tuh ada hal hebat yang sering kita lupa syukuri, yaitu diri kita sendiri yang masih mau melangkah. Walaupun jalannya pelan, walaupun tadi sempat mau menyerah di tengah jalan, kalian tetap sampai di rumah ya malam ini, dan itu keren. Oh iya ya. Oke, buat kamu yang merasa hari ini terasa berat ya gitu ya, perjalanan harian kita bukan cuma tentang cari uang atau mengejar validasi orang lain, tapi tenang ya, merayakan proses kecil teman Pro 2. Gagal hari ini, besok coba lagi. Capek hari ini, istirahat yang cukup malam ini. Alright. Oke, kamu punya lagu yang pingin kamu ceritain lewat requestan kamu tuh, atau cerita perjalanan kamu. Sambil menunggu mungkin dari teman-teman Pro 2 ada yang mau pada ikutan gabung, aku temenin dengan lagu berikutnya nih untuk menemani malam kamu yang penuh perjuangan. Ini dia. Ada, saya teringat yang biasa ikutan request di sini nih. Arvian Dwi, Hatimu Milik Dia.

0: Live, Foyer Info.
1: 14 mendatar, nama pelukis Mona Lisa. Aduh, gak tahu. 7 menurun dulu deh. Hewan tercepat di darat.
0: Hei, lagi ngisi ETPS ya.
1: Wah, iya nih. Susah bener. Gimana ya dulu mereka nemuin permainan ini? Gue aja yang tinggal ngisi. Kadang suka bingung.
0: Pengen tahu, begini ceritanya. Teka-teki silang ditemukan oleh Arthur Wynne, jurnalis kelahiran Liverpool, Inggris, 22 Juni 1871. Arthur bekerja di koran New York World yang berbasis di New York City. Awalnya dia diminta oleh redaktornya untuk membuat games yang bisa menghibur pembaca di akhir pekan. Maka muncullah ide untuk membuat permainan tebak kata yang dikenal dengan nama teka-teki silang. Teka-teki pertama di dunia berbentuk kristal berlian. Semua jawabannya ditulis mendatar. Saat itu, Arthur belum membuat variasi menurun dan mendatar untuk jawaban teka-teki silangnya. Totalnya, ada 31 pertanyaan. Di edisi berikutnya, dia kemudian membuat beberapa inovasi yang berupa jawaban meninggi serta ruang-ruang kosong di tengah teka-teki silang. Nah, di era modern, teka-teki silang dikembangkan untuk bisa mengikuti perkembangan.
1: Oh gitu. Sekarang gimana kalau kamu yang nyelesain deh teka-teki silang ini? Aku mau tidur.
0: FYI.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Sore Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro RRI Tahuna, teman terbaik kamu. Kita masih nunggu ya teman Pro 2 yang mau pada ikutan. Request lagu kamu, nitip salamnya buat siapa. Kemudian mungkin kamu mau pada ini lagi nih guys, cerita apa aja ya, cerita kamu yang sudah kamu lalui. Ada banyak sih sebenarnya, cuman sukar buat diceritain ya. Oke, kalau tadi bener aku ya, hari ini banyak tidur ya, nggak tahu ya, karena mungkin semalam begadang tidur terlalu larut ya, kemudian bangun juga kepagian, waduh gimana ya, ya gitu deh Aries. Oke, teman Pro 2, kita kembali lagi bakal muterin lagu nih buat menjadi teman malam kamu ya. Untuk cerita penutup hari hingga pukul 23 atau jam 11 malam. Berikut ini ada Topati dan Fabio Asar, judul lagunya Cinta Kita.

Rudy, teman-teman terbaik kamu. Kita ke request nih dari Kak Lara. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, selamat malam. Maaf ganggu bentar ya Kak, aku mau jin request lagu. Semoga boleh ya pastinya ya. Aku mau jin request lagu dari Seventeen yang telah merelakan ya. Oke, izin request. Semoga ya siaran Kakak menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Amin. Oke. Ini dia ya Kak Lara, lagu requestan kamu Seventeen yang telah merelakanmu.

0: Tari gundik menjadi bagian dari kesenian istana di Kerajaan Mangan itu. Gerak dasar dari tari gundik teradaptasi dari tari lidah. Mulanya, tarian ini dipentaskan sebagai tarian hiburan untuk raja, kemudian berubah fungsinya menjadi tarian penjemput tamu penting kerajaan dilakukan di depan istana. Maksud dan arti tarian diketahui dari kata-kata sasambo yang berarti senandung yang dikumandangkan oleh beberapa pria sambil menabuh tagonggong sejenis tifa berukuran besar.
1: Salah satu bait dari doa ketika pengiring tari gunde melakukan sasambo pada saat menaruh rending adalah ake munde daraki, ake daraki, ake munde ipehiking, ake daraki ipepaduri. Terjemahan bebasnya, air sejuk mengalir perlahan, air pembasuh memberi semangat. Air sejuk perlahan menghidupkan, air pembasuh mendatangkan.

Ya baiklah teman 62, itu tadi ya lagu Seventeen yang telah merelakanmu. Makasih banyak ya Kak udah diputerin lagunya. Makasih sudah selalu hadir dan menemani kebersamaan kami lewat siaran jaga malam di tengah suasana malam yang terkadang begitu sepi. Suara dan sapaan dari kakak justru benar-benar bisa menjadi teman yang membuat malam aku tuh terasa lebih hangat dan tidak sendirian lagi. Sama dong. Oke, semoga kakak selalu diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran dan kelancaran ya dalam melanjutkan menjalankan siaran jaga malam ini sampai selesai. Dan semoga setiap kata yang kakak sampaikan malam ini bisa membawa energi positif dan menemani banyak teman Pro 2 lainnya. Tetap semangat siarannya ya kak. Jaga kesehatan kakak juga. Sama-sama ya buat Kelara, terima kasih. Dan terima kasih untuk seluruh teman Pro 2 yang udah bareng-bareng di jaga malam untuk cerita penutup hari. Nanti setelah ini kita bakal tutup rangkaian acara Pro 2 dengan lagu Indonesia dan internasional mancanegara. Saat malam untuk semua, selalu menjadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya. Radio Republik of Indonesia.

0: Prodwe FM.
1: Prodwe FM, teman terbaik kamu.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

Penelitian tentang musik telah dilakukan oleh banyak ahli dan pemerhati lokal serta beberapa pakar etnomusikolog dari Indonesia maupun dari luar negeri. Musik bambu berasal dari Kepulauan Sangihe Laut, diciptakan oleh seorang petani pada tahun 1800. Pada awalnya, musik bambu hanya merupakan alat penghibur bagi masyarakat petani setelah seharian melakukan aktivitas sebagai petani yang biasanya dibunyikan setelah selesai makan malam.

musik bambu merupakan musik tradisional masyarakat Sangihe Talaut ketika masih Kabupaten Sangihe Talaut. Musik bambu berkembang di wilayah Sangihe Besar, sekarang Kabupaten Sangihe. Dan dari sanalah perjalanan musik bambu ke seantero wilayah Kepulauan Sangihe Talaut berkembang. Hal ini diperkuat dengan banyaknya wilayah, desa, atau kampung di Sangihe yang masih menekuni dan memainkan jenis musik ini. Musik bambu di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah ada sejak ratusan tahun silam, tepatnya sejak abad 18, dimulai dengan kelengkapan musik yang sangat sederhana, dan musik itu disebut dengan musik tuntak. Kendati musik bambu merupakan seni musik dengan bahan tradisional, tapi dari segi akordnya sudah menyerupai musik modern.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

teman Pro 2 dimanapun kamu berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari Senin 5 Oktober 2026. Kita akan bertemu kembali pada besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 RRI Tahuna untuk membawakan acara siarannya hari Selasa 6 Oktober 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman Pro 2, saya Jovan Gava yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Terimalah salam kebanggaan kami, sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program 2.

Selamat pagi, salam bahagia teman pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Tahunan Program 2 kembali berada di udara untuk bahkan acara siaran hari ini Selasa tanggal 6 Oktober 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman pro 2. Saya Cem bertugas mengucapkan selamat pagi.

Selamat pagi, salam bahagia teman Pro 2 di mana pun kamu berada ya. Kembali bersama Pro 2 Tahuna melalui frekuensi 92 MHz di kesempatan siar hari ini Selasa tanggal 6 Oktober 2026. Selamat pagi, selamat mulai hari yang baru, aktivitas yang baru di hari ini. Untuk kamu yang saat ini sudah bisa mendengarkan Pro 2 Tahuna, apapun yang menjadi tugas tanggung jawab kamu di hari ini, semoga semuanya bisa berjalan dengan baik dan bisa sesuai dengan apa yang kamu harapkan ya. Dan jangan lupa bersyukur karena hari ini teman Pro 2 kita masih diberikan nikmat kesehatan, kumpul bersama orang-orang terkasih dan bahkan masih bisa beraktivitas seperti biasa ya. Banyak orang di luar sana yang mungkin ingin ada di posisi kamu. Dan karena itu apapun yang kamu lakukan, apapun aktivitas kamu, kita patut syukuri ya. Dan mudah-mudahan apa yang sudah kamu rencanakan sejak kemarin atau mungkin ada target yang harus diselesaikan di hari ini, semuanya bisa dilakukan dengan baik. Sukses untuk kamu teman Pro 2. Oke teman Pro 2, pagi ini seperti biasa KC akan hadirkan beberapa lagu mengisi jazz musik untuk kamu. Sebelum KC hadir dengan beberapa informasi di pada pagi ini. Selamat pagi untuk kamu semua teman Pro 2. Selamat mulai hari yang baru. Tuhan menyertai seluruh tugas dan aktivitas di sepanjang hari ini.

Berjalan di pagi hari adalah berkat untuk sepanjang hari. Bangun tidur, kamu masih bisa bernapas, berjalan, makan enak, itu adalah nikmat sehat yang tidak terkira. Kemudian kamu dapat melakukan aktivitas, bekerja, sekolah. Hal ini merupakan berkat dari Tuhan yang patut disyukuri. Kalau tubuh sehat, maka semua yang kita lakukan akan terasa menyenangkan.

Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami titik rendah kehidupan dan mengajarkan kita pelajaran yang tidak bisa kita pelajari dengan cara lain. Kadang kita harus berdiri diam agar bisa bergerak ke tempat yang Tuhan inginkan. Iman tidak selalu berarti bahwa Tuhan mengubah situasimu. Terkadang itu berarti Dia mengubah dirimu. Lakukan semua yang kamu bisa, dengan cara yang kamu bisa, di semua tempat yang kamu bisa, untuk semua orang selama kamu bisa.

Kita tidak perlu berteriak melintasi ruang untuk menemukan Tuhan. Dia lebih dekat dari jiwa kita sendiri, lebih dekat dari pikiran kita yang paling rahasia. Janganlah kamu bergantung pada manusia, karena mereka bisa berubah seperti angin. Bergantunglah pada Tuhan dan ketahuilah bahwa Dia setia untuk menaati firman-Nya. Ketenangan, kedamaian, dan kesabaran adalah kunci hidup untuk mendekatkan diri kepada Tuhan.

ada tikungan, dan ada belokan. Mungkin tidak terjadi seperti yang kamu pikirkan. Tetapi kekecewaan, kehancuran adalah semua bagian dari rencana Tuhan. Pakailah firman Tuhan ketika logika dan perasaanmu tak mampu membuat keputusan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Apapun yang kita miliki, dimanapun kita berada, pasti kita dapat melewati apapun di dalam Tuhan. Kita yang selalu berlutut menghadap Tuhan akan selalu bisa berdiri menghadapi siapapun. Tuhan itu dekat dengan orang-orang

Menjadi orang beriman berarti mengampuni yang tidak bisa dimaafkan, karena Tuhan telah mengampuni yang tidak bisa dimaafkan di dalam dirimu. Tuhan telah memberi kita dua tangan, satu untuk menerima dan yang lainnya untuk memberi. Di saat kita dilukai oleh orang lain dengan rasa sakit hati yang kita alami, di saat itu kita harus sadar bahwa Tuhan mau kita belajar apa arti dari pengampunan. Sebab pengampunan membuka kunci pintu untuk membebaskan seseorang dan menyadari bahwa dirinya telah bersalah.

Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami titik rendah kehidupan dan mengajarkan kita pelajaran yang tidak bisa kita pelajari dengan cara lain. Kadang kita harus berdiri diam agar bisa bergerak ke tempat yang Tuhan inginkan. Iman tidak selalu berarti bahwa Tuhan mengubah situasimu. Terkadang itu berarti Dia mengubah dirimu. Lakukan semua yang kamu bisa, dengan cara yang kamu bisa, di semua tempat yang kamu bisa, untuk semua orang selama kamu bisa.

0: Selamat pagi teman Pradua, inilah info Pradua pagi ini selengkapnya bersama Kak Aji. Informasi yang pertama teman Pradua, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaut, Sela Bentian, melakukan evaluasi kinerja pegawai di lingkungan dinas yang dipimpinnya di hari Senin tanggal 5 Oktober 2026. Evaluasi dilakukan untuk melihat capaian kerja pegawai sekaligus memastikan setiap tugas dan tanggung jawab dapat dilaksanakan secara optimal. Sela Bentiana menekankan pentingnya disiplin, tanggung jawab, dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia berharap evaluasi tersebut dapat mendorong peningkatan kinerja aparatur serta memperkuat kualitas pelayanan publik di lingkungan Dinas Kominfo dan Statistik Talaut.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang berikut masih dari Talaut. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaut tak siap melakukan mendukung kebutuhan sarana komunikasi dalam rangkaian penutupan karya bakti skala besar Kodim 1312 Talaut. Kesiapan tersebut disampaikan Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Talaut, Sela F. Bentian, SSI, MSI, saat menghadiri rapat koordinasi persiapan penutupan karya bakti skala besar Kodim 1312 Talaut, Senin tanggal 5 Oktober 2026. Rapat koordinasi berlangsung di ruang data Kodim 1312 Talaut dan membahas berbagai persiapan menjelang kegiatan penutupan. Sela Bentian mengatakan, Dinas Kominfo dan Statistik Talaut siap memberikan dukungan khususnya dalam pemenuhan sarana komunikasi yang dibutuhkan selama rangkaian kegiatan. Menurutnya, dukungan komunikasi menjadi bagian penting untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan lancar, termasuk dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Lalu koordinasi lintas instansi tersebut, seluruh persiapan diharapkan dapat dimatangkan sehingga penutupan karya bakti skala besar Kodim 1312 Talaut berlangsung aman, tertib, dan sukses.

0: yang terakhir, teman pro 2. Sebanyak 19 negara mengikuti kejuaraan dunia foto dan video bawah air di Kabupaten Buleleng. Ajangan Confederation Mondial des Activists Sebagus Aquaticus ya atau CMAS tersebut resmi dibuka pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2026. Penyelenggaraan menggelar kejuaraan di Taman Sari Bali Resort Spa Desa Pamuteran Kecamatan Gerogak Kabupaten Buleleng. Nah, perhelatan dunia ini menjadi momentum strategis memperkenalkan kekayaan laut nasional serta menguatkan kelestarian ekosistem bawah air. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Legend TNI Purnam Marsiano Norman menghadiri upacara pembukaan. Tanggung jawab tersebut menunjukkan kapasitas Indonesia dalam menyelenggarakan kompetisi olahraga bertaraf internasional kepada dunia. Marsiano menilai perhelatan akbar ini mampu memperkuat sektor sport tourism dan sport industri dari Bali. Kehadiran atlet mancanegara tersebut dapat menggerakkan roda perekonomian lokal serta sektor pariwisata masyarakat setempat. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia atau PB POSI, Komjen Pol Mahruzi Rahman, memberikan keterangan, Indonesia berhasil memenangkan persaingan ketat antar negara dunia melalui pemaparan konsep penyelenggaraan kejuaraan yang sangat matang. Mahruzi mengatakan bahwa pemilihan lokasi memerlukan kajian teknis matang demi menjamin keselamatan seluruh peserta. Kesiapan kepanitiaan nasional turut memberikan kapasitas Indonesia dalam menggelar ajang olahraga air bergensi tersebut. Demikian Info Pro 2 dan selamat pagi.
1: Info Pro 2.

0: Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kini berbagai layanan era di Tahuna bisa kamu akses langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

teman perandua dimana-mana nggak berani ya. Sebelum kita lanjut ya dengan beberapa informasi di semangat pagi ini, kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik atau aktif dari ya, Direktorat Kementerian Ekonomi Kreatif atau Bidang Ekonomi Kreatif. Dan pagi ini teman perandua, kita akan dengar lagu dari daerah Malang bersama Tropical Forest dengan lagunya Mikroplastik.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sore ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Teman Pradua, Yayasan Madani Kultur Publika akan menyelenggarakan Madani International Film Festival 2026 Rimpang ya pada tanggal 7 sampai 11 Oktober 2026 mendatang. Nah, sejumlah tempat turut menjadi lokasi penyelenggaraan di antaranya Epicentrum 21, Metropol 21, Taman Ismail Marzuki, dan Ruang Komunitas. Madani Film Festival memasuki tahun ke-9 dengan mengusung tema Rimpang yang menekankan kolaborasi lintas komunitas secara lebih luas. Nah, Direktur Madani Festival 2026, Ahmad Rifki, mengatakan tema tersebut terinspirasi karakter Rimpang yang tumbuh menyebar tanpa pola linear. Karena menurutnya teman Pradua, Rimpang seperti jahe dan kunyit memiliki pola pertumbuhan berbeda dibandingkan pohon yang memiliki struktur akar tunggang. Karakter tersebut menjadi simbol Madani Festival untuk membangun ruang pertemuan yang menjalar, terbuka, dan tidak terpaku struktur tertentu. Nah, informasi ini teman Pradua lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: cantik itu indah loh.
1: Tertib itu harmonis.
2: Nyaman nami.
3: Tertib itu melatih kesabaran.
4: Tertib itu aman.
5: Tertib itu kreatif,
6: mandiri,
5: dan gaul, ey.
0: Tertib itu menggapai impian.
7: Budaya tertib dimulai dari diri sendiri.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, kita ke Bekasi. Informasi dari Bekasi, pelaksana tugas PLT Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menyerahkan sebanyak 190 unit becak listrik dari Presiden Prabowo. Becak langsung disalurkan kepada para penerima manfaat di Gedung Wibawa Mukti Kabupaten Bekasi di hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026. Nah, saya berharap bantuan tersebut dimanfaatkan dan dirawat dengan baik dan tidak diperjualbelikan maupun digadaikan, sehingga dapat menunjang aktivitas ekonomi para pengemudi becak dalam jangka waktu yang panjang. Nah, Asep juga menyampaikan apresiasi atas perhatian Presiden kepada masyarakat Kabupaten Bekasi, yakni melalui bantuan becak listrik kepada tukang becak dan tablet pintar bagi sekolah dasar. Informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

Seorang perempuan cantik hendak mancing di danau. Tapi karena ada tulisan dilarang memancing di danau ini, ia putuskan untuk bermain perahu saja. Tiba-tiba datang seorang satpam dan berteriak, "Adik, kami minta Anda ke pos penjagaan karena melanggar peraturan." "Saya tidak melanggar peraturan," kata wanita itu. Satpam itu berkata lagi, "Buktinya adik bawa alat-alat mancing, pasti mau mancing dan itu melanggar peraturan." Tidak kalah gesitnya, si wanita berkata, "Bapak juga harus ikut saya ke kantor polisi." Satpam kaget dan bertanya, "Apa salah saya?" "Karena bapak mau memperkosa saya." "Apa buktinya?" tanya satpam itu lagi. Si wanita menjawab, "Buktinya bapak membawa alat-alat untuk memperkosa saya." Jump to the conclusion. Terlalu cepat menyimpulkan dari fakta yang belum lengkap. Karena itu, wajib untuk bertanya dengan benar untuk mendapatkan fakta yang akurat sebelum mengambil kesimpulan yang tepat.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2 sebelumnya. Saat ini 59 menit tak bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi untuk aku ya, saat ini baru saja mendengarkan Pro 2 tahun 6 melalui frekuensi 92 MHz. Selamat mengikuti rekan acara kami untuk kesempatan siar hari ini yang sudah siap ke tempat kerja. Selamat pagi, selamat persiapkan diri kamu. Kalau kamu saat ini masih sarapan pagi, sementara siap-siap ya, selamat pagi untuk kamu, tetap semangat. Sukses di hari ini teman Pro 2, apapun yang menjadi tugas tanggung jawab kamu ya, untuk kamu para siswa-siswi, mahasiswa ya, pekerja muda pastinya dengan segala aktivitas di pagi hari, atau mungkin saat ini sudah dengan aktivitas kayak Aci ya sama Kak Arsi nih di sebelah. Ya pastinya pagi ini sudah dengan aktivitas sejak subuh. Selamat pagi, tetap semangat, sukses untuk kamu dan enjoy selalu dengan segala tugas dan aktivitas ya. Oke, teman Pro 2 masih dengan beberapa informasi yang Aci hadirkan untuk kamu. Informasi ini dari Angga Yunanda, teman Pro 2, yang ternyata dinobatkan sebagai national winner kategori best actor in a leading role pada ASEAN Academy Creative Award atau AACA 2026. Nah, penghargaan tersebut teman Pro 2 diraih Angga berkat perannya sebagai Bayu dalam film Para Perasuk Levitation ya, Levitating ya. Kabar tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi AACA yang mengumumkan Angga sebagai pemenang nasional untuk Indonesia. Nah, ia selanjutnya akan mewakili Indonesia dalam Grand Gala Final AACA 2026 pada tanggal 3 Desember mendatang di Capitol Teater Singapura. Nah, para nasional winner dari masing-masing negara akan bersaing pada babak internasional untuk memperebutkan gelar Grand Winner. Dengan kemenangan nasional tersebut, Angga berpeluang membawa pulang penghargaan utama AACA untuk kategori Best Actor in a Leading Role ya. Dan informasi ini teman Pro 2, lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Ya, teman radio dimanapun kamu berada. Informasi terbaru ini teman berdua dari aktor Leonardo DiCaprio yang ternyata diam-diam menyoroti karhutla di Kalimantan dan Sumatera, teman berdua. Nah, aktor sekaligus aktivis lingkungan Leonardo DiCaprio ini menyoroti kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera, teman berdua. Nah, ia menyoroti dampaknya terhadap masyarakat serta satwa yang kehilangan habitat akibat kebakaran. Lewat unggahan di Instagram pribadinya, DiCaprio menyebut lebih dari 800 ribu hektar hutan telah terbakar. Ia juga menyebut lebih dari 5 juta orang telah terpapar asap kebakaran. Nah, DiCaprio mengunggah sebuah video yang memperlihatkan kebakaran hutan Kalimantan dan Sumatera. Menurutnya, perubahan iklim membuat hutan Kalimantan semakin kering dan panas. Kondisi ini membuat kawasan hutan lebih mudah terbakar, terutama saat berhadapan dengan aktivitas pembukaan lahan. Nah, informasi ini teman-teman berdua lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Narkoba? No, no, no, no, no, no. Eh, bro, sis, menurut kamu, narkoba selalu jadi teman terbaik kamu-kamu yang patah hati alias putus cinta? Atau tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian? Atau kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home? Dan sahabat jiwamu yang tertekan atau depresi? By the way, kamu-kamu tahu nggak sih kalau narkoba justru bisa membunuhmu? Kalau kamu katakan yes untuk narkoba, aku mah tegas katakan no.
1: Raih cita-citamu setinggi bintang di langit, tingkatkan prestasimu dan raih kemenangan tanpa narkoba.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ore Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

teman-teman Pradio di mana pun kamu berada. Laga timnas Indonesia menghadapi Thailand di final FIFA Asian Cup 2026 berjalan sengit di menit ke-82 oleh Romeni dilanggar di dekat kotak penalti oleh pemain Thailand Nicholas Nicholsona dan diganjar kartu kuning kedua. Gol pada pertandingan tersebut baru tercipta pada menit ke-84 setelah tendangan bebas Dean James mengenai pemain Thailand di kotak penalti dan berbuah gol. Namun jelang 3 menit ya sepakan pemain Thailand Ikhlas Sanron di menit ke-87 bersarang di gawang Emil Audero mengubah skor menjadi 1-1. Nah, pertandingan antara Indonesia versus Thailand pun berlanjut di babak penambahan waktu ya. Melalui hasil tersebut Indonesia gagal mengunci kemenangan di akhir waktu normal babak kedua. Sebelumnya di babak pertama, laga berjalan dengan sengit. Kedua tim bermain dengan tempo yang cepat namun pertahanan masing-masing sangat solid. Peluang demi peluang diraih oleh kedua tim tersebut teman pro 2, namun hingga peluit babak kedua berakhir, skor tetap menunjukkan 1-1 untuk Indonesia dan Thailand. Informasi ini teman pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Hello? Sorry, I'm having trouble hearing you. Can you speak up? A little louder, I still can't hear you. Just kidding. Leave a message at the beep.
1: At the tone, please record your message. When you have finished recording...
2: Bu! Ibu! Kok mati lampu ya?
3: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
2: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
3: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
2: Iya, emangnya kenapa, Bu?
3: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak? Kalau chargeran nempel ini bahaya, bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
2: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
3: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
2: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

Bella, demikian sementara bayi kamu Taman Produan. Terima kasih masih bersama Produa tahunnya di kesempatan siar hari ini. Dan selamat pagi untuk kamu yang saat ini baru saja mendengarkan Produa tahunnya Taman Produa di kesempatan siar hari ini Selasa tanggal 6 Oktober 2026 ya. Masih bersama Kaja atau menikah temu Taman Produa hingga pukul 10 nanti. Dan saat ini kita lanjut masih bersama website rri.co.id. Taman Produa, air laut di Koh Lana, Thailand berubah hijau akibat ledakan pertumbuhan plankton atau plankton bloom ya. Lalu mengapa pertumbuhan plankton bloom bisa membuat air laut berubah warna? Pasti penasaran juga ya. Nah, Taman Produa, perubahan warna laut sebenarnya dapat terjadi secara alami karena perubahan jumlah organisme dan material di dalam air. Salah satu penyebabnya adalah pertumbuhan plankton dalam jumlah sangat banyak dalam waktu yang tertentu. Plankton merupakan organisme berukuran kecil yang hidup terbawa arus air. Sebagian plankton dapat melakukan fotosintesis dan menjadi bagian penting dalam rantai makanan laut. Nah, ketika plankton berkembang sangat cepat, Taman Produa, kondisi tersebut disebut plankton bloom. Pertumbuhan yang sangat banyak dapat membuat warna permukaan laut terlihat berbeda dari biasanya. Lalu, mengapa pertumbuhan plankton bisa meningkat secara tiba-tiba? Nah, salah satu pemicunya, Taman Produa, adalah bertambahnya nutrisi yang masuk ke perairan. Menurut Departemen Sumber Daya Kelautan dan Pesisir Thailand, hujan dapat membawa nutrisi dari daratan menuju laut. Nutrisi tersebut kemudian dapat mendukung pertumbuhan plankton di wilayah pesisir. Nah, informasi lengkapnya Taman Produa bisa kamu baca di website rri.co.id.